0: Siap air batas suci tak?
1: Betul betul.
0: Sukat air batas suci.
1: Hujan badak wan badak oi bener oi ngeunaheun tapi kan dunya mah hujan badak ge
0: bocor.
1: Tah tuh. Kapan atas ngeunge no drop.
0: Ya tapi sekali lagi sahabat suara mangga silakan ya. Nomornya tidak berubah buat yang mau request lagu-lagu yang semangat 0811 221051.
1: Jangan lupa don't forget tong hilap eta format ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda. Pagi-pagi jangan dipake para rusinya ya anu ngawe ka urang Mang Boat. Rarudetnya. Naon atuh rarudet?
0: Naon jeung rarudet? Naon apa yang membuat rudet eta?
1: Macet meureun macet.
0: Oh macet.
1: Teuing Indonesia lawan Malaysia. Si Malaysia.
0: Kudu rudet atuh.
1: Malaysia kan bungeukeun bae lah. Tair eta meureun atuh anu ngagolkeun kan tadi. Nya eta mah pan pemain urang atuh anu ngagolkeun.
0: Pemain Indonesia we geus atuh kudu aya waktu
1: deui mah di jeung. Kusi itu mah di nyinyiran wae, kusi itu mah di nyinyiran.
0: Mantep lah di waros.
1: Nya Indonesia teh di nyinyiran wae kusi itu.
0: Keun bae komo mun Beckham main Beckham abus.
1: Nya. Keun bae paboat lah keun we. Paboat mah ka dieu we. Nya ngirim kopi.
0: Ya tak itulah. Geus lu ngelurudet atuh kita harus punya sesuatu yang membuat kita ini harus punya jurus andalan ya buat pribadi sendiri sahabat suara untuk bisa apa menaikkan
1: value
0: mood kita gitu lain memang orang kekesel tuh kudu naon orang mah biasa menaon anu biasa kudu memotoran namanya
1: rarudet
0: anu biasa kudu naon misalnya main padel atau naon harus punya itu teh
1: orang mah mun rarudet mah ngopi wae ngopi mun rarudet orang mah sok ngopi
0: di mana
1: orang mah sok triple peach atau teh berry manuka.
0: Di mana kamu ke Rarudet? Padahal kemana sering pesan ngopi Pak Nami?
1: Ke Rarudet, ayo kusing.
0: Ya, ini sudah ada yang masuk nih Kang Yana nih ya. Sing Sarayat, Kang Urban, 2an, welcome Monday.
1: Welcome.
0: Lagu nama For Revenge, sebenarnya Sadra. Berapa Portugal meskipun Ronaldo dimainkan Wios. Ini tuh di UEFA Eropa, menurutnya penyelesaian Piala Eropa, menang 2-1 melawan... Norwegia.
1: Oh si Haaland ya. Gitu. Haaland itu Norwegia kan? Ingat tuh. Wah, si Haaland itu Norwegia benar. Ya, Haaland picking-nya tuh Haaland.
0: Piala Eropa sih maksudnya UEFA Nation League. Portugal menang di Oslo.
1: Kirim-kirim buat barudak SMA 3 Bandung angkatan 92. Kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung. Hatur thank you. Sama-sama Kang Yana. Mas Dese ya.
0: Ilmuwan mulu Mas Dese apa?
1: Ya, pemulihan Sumedang. Assalamualaikum, alhamdulillah. Setelah sekian lama ya, akhirnya semalam sampai tadi subuh mekar bakti diguyur hujan.
0: Malam-malam hujan
1: berarti. Dannya tipeuting nepi ka subuhan. Dan mekar bakti berkabut lagi. Requestnya film favorit apa? Ayeuna mah orang hayang lalajo Resident Evil.
0: Hah?
1: Resident Evil? Aya keur di bioskop.
0: Avenger ge aya.
1: Aya Avenger ge. Endgame tapi itu ya sequel anu lalengitan tadi dia di lalajuara
0: teh. Tapi aya de kan RINT geus-geusan
1: berarti. NT dan ai maneh Asia.
0: Hah?
1: NT dan. Elmi and Wanda. Dan pan.
0: Edan.
1: Selamat pagi untuk istriku di rumah Abah Andang. Kang Johan, Kang Jasep, Kang Emen, Teh Nia, Teh Wini, and sahabat suara dimanapun. Kang Ami, Kang Wanda, Kang Hendra. Timnas Day versus Malaysia, betul. Tuh, di kamarima Malaysia nolak wae, mau diajak friendly match teh ke Indonesia. Sehat dan berkah selalu hidupnya, ngatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amun rek friendly match, kudu nu jeung nu level anu leuwih atuh, sudah jadi menang pelajaran, gitu. Anggap remeh berarti.
1: Tapi kan... nyamsin ka toong we
0: teh. Mah gampang atuh.
1: Kanyang Malaysia lah.
0: Heeh. Mun toong tuang-tuang mah gampang atuh sia teh.
1: Naon?
0: Kan deukeut Indonesia jeung Malaysia mah.
1: Main ieu mah main.
0: Ya main.
1: Main.
0: Ya. Main keur batu tinggal keur penjing batu
1: teh.
0: Oh zaman
1: kembali keur jeung Singapura padahal lalajoanana ku pelatihna nya.
0: Kamboja heula kan.
1: Lain kembali keur Singapura jeung Singapura.
0: Ya Malaysia melawan Kamboja heula.
1: Heuh. Aya
0: Bangladesh lain kamu jangan pemain.
1: Staf pelatihnya lala Joanan tap video kamu sok lah Malaysia mah.
0: Ah pokoknya itu main itu jam berapa sih? Jam 19.
1: 19.20 lah antara 19.20. 19.20 itu biasa Indonesia mah.
0: Itu jam 7.20 19.20 teh.
1: Lain antara jam 7 atau jam 8. Siapa euy?
0: Aing euy.
1: Itu poe Senin wan, mana itu kan
0: masih belum iya nya cen awal bulan.

0: Sampai deh tata seberapa deh
1: tahun
0: gue adalah kan weekend tanggal Oktober teh
1: ah pokoknya mah tanggal 20 Narbo tanggal 2 tanggal Opar Sabtu Minggu ayah event HD
0: Sabtu Minggu ayah nanya
1: weekend iya nya
0: gitu
1: kan TPJF TPJF teh nya
0: at peace etapisan ih ini mah sahabat suara ya yang memang pengen merasakan atmosfer yang berbeda dengan musik-musik jazz nih. Ini Anda bisa datang ke The Papandayan Jazz Fest 2026.
1: Alright.
0: Yang akan digelar tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel.
1: Alright.
0: Ini memang tampil lah musisi Indonesia terpilih atau Ruth Sahanaya.
1: Wih, mantap.
0: Mahal ini Diskoria featuring Andin, ada Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, ada masih banyak lagi ya. Ada special project nih, ini yang enggak akan ada di mana-mana ya.
1: Siapa?
0: Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan ada tribute to Kuskus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan juga Tessa Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society. Ini Freedom Jazz Society teh isinya ada Winky Wiryawan, Grey Box, kemudian Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan juga masih banyak lagi ya. Jangan lupa nih kalau untuk yang belum beli tiketnya pakai kartu BRI karena ada diskon 25%
1: ya.
0: Untuk pembelian tiket menggunakan BRI debit, kredit atau kris. Langsung aja cek beli tiketnya di tpjazzfest.com/info lengkapnya juga jangan lupa follow Instagramnya @tpjazzfest ya. TPJF 2026 Sound to the Soul.

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Godzilla on Seven dengan film favorit sahabat. Mangga lah. Bebas film favorit sahabat. Tadi Ami kan udah nyebut. Ini bebas, orang mah resepnya di zombie yang Resident Evil. Wanda sorangan film favorit naon, Wan?
1: Film yang
0: action atau naon, the genre ya, naon?
1: Action naonnya.
0: Ayam beren anu ingat mana film naon?
1: No You See Me juga no karar itulah, No You See Me.
0: Oh.
1: Atau film-film tentang pemburuan harta karun seperti Da Vinci Code no karar itu.
0: No You See Me mah tricky bangetnya, jelema-jelema pinter no.
1: Action lah, bu, so action
0: barunya. Eta mah bangsat. Huh? Bangsat
1: sulap sulap
0: sulap kubah ya
1: kan tentang sulap dong
0: ya. Bangsat bangsat di jengjeng tuh sulap lamun Da Vinci Code menguak misteri wan
1: nyata pencarian resep dokaran itu orang
0: lain Indiana Jones
1: ya berarti makan Indiana Jones mah
0: Indiana Jones
1: ya makan lebih versi modernnya Da Vinci Code
0: ya gitunya. Kembali lagi ke WA sahabat 0811-221051 buat Anda yang baru masuk, mangga diantos untuk request lagu yang semangat, lagu Indonesia yang bisa membangkitkan mood booster Anda ya. Ayat Teh Winnie di Antapani ya.
1: Kang Dua Urban. Uy. Lagu NPD katanya ya, sempurnanya aku, salam buat all crew operator sahabat suara, turut berduka cita meninggalnya Maestro Indonesia Guru Soekarno Putra ya. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, amin.
0: Jadi hari Minggu ya, kemarin tuh malam Sabtu, ya. Malam Minggu lahnya subuh. Mas
1: Sabtu, Guru. Sabtu iya aja meninggal namanya.
0: Ya malam kapoe Minggu nah kan ya.
1: Dimakamkan apa hari Minggu
0: betul. Ya betul sahabat, kita kehilangan lagi seorang maestro dan mungkin tidak banyak orang yang tahu ya lagu-lagu familiar ini ternyata karya Guru Soekarno Putra ya. Kuen berjanya Surya Tenggelam.
1: Dinyanyikan sama Krisya.
0: Surya Tenggelam
1: ya.
0: Galih dan Ratna terus Jambrut Katulistiwa
1: lalu mana Katulistiwa
0: Putri lain-lain gitu raul itu mah grup band Mahadaya Cinta apa?
1: Mahadaya Cinta Cinta Mahadaya
0: Renggang Puspita itu karya-karya almarhum Mas Guru Soekarno Putra ya itu Putri Putra Bungsu dari Pak Soekarno.
1: Adiknya Ibu Mega aja.
0: Ya semua bungsu gitu. Mudah-mudahan orang namanya menang dilah sehingga beliau maestronya. Luar biasa. Ya ya anu ngawea Aurban moal hujan da disarang kunu boga proyek.
1: Mana kamari hujan 20.000 marenya.
0: Tapi da proyek mah tuluy jalan wan di mana
1: bisa ada yang mengendalikan hujan atau. Dari Medok juga di pagi mamangku lagu nama Dipa Barus Hine mane
0: lain Dipa Barus nah featuring Monica Karina ya teh Mani Hani judulnya.
1: Oh Mani Hani mau dibalik. Hine mane.
0: Itu udah bayar lah. Kang Aseplin, selamat Senin dan semangat Kang Wanda, Kang Elmi. Request laguna Padi mencari sebuah jawaban. Ini salah. Lain mencari sebuah jawaban, nah, tapi itu menanti sebuah jawaban. Ditanganku kami
1: biar. Dicari jantunya, tapi ditungguan, ditungguan jawaban teh.
0: Ada jawaban di laguan.
1: Kudu di tangan jawaban mah tuh.
0: Mana geus kalamar, mana geus kalamar. Dinanti jawabannya.
1: Nah, kan dicari orang datangan, melekeun ramalan gawe.
0: Heeh, geus di interview mah laguan we. Gitu. Bedalah beda konteks ya. Teniawan.
1: Selamat pagi Almi Awanda, matahari Senin.
0: Pagi.
1: Ikrar dari coklat katanya requestnya. Ya. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Tiani LE, Beng Beng, Jasep Kopo, Mas Dese, Mama Zidni, Bandang dan semua jabang Urubadiah. Makasih.
0: Sama-sama Tenia, Cibodas Lembang. Nuansa Setra Duta, semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda, pagi Pak Nuansa. Sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda, amin. Doa yang sama buat Pak Nuansa, kerusum pancaroba kiamanya sing sarehat. Asupan makanan, asupan vitamin, cukup istirahat dan cukup saldo, itu yang paling utama ya.
1: Ngaruh
0: katanya. Ngaruh pisan. Salam hangat untuk semua pendengar suara. Mau lagu perunggu gemilang. Oke. Okay.
1: Jasep Kopo juga sudah masuk nih. Play Dewa Cemburu sebenarnya. Salam sehat buat Erling Wanda, Erling Elmi Ahendra. Nah, yo Erling Wanda.
0: Erling.
1: Buat sahabat suara Mas Dese, Ibu Zidni Dese, Tante Rosa Dese, Mbak Endang Dese, Teh Nia, Arabel Ciu, Riki
0: Johan. KB pakai Dese. Dese itu kan kudu apal Eta teh dino Mas Desa teh memang
1: Karana Desa
0: lah Dedi Cahyadi. Ya. Tapi emang diudak-udak ku Desa
1: cina cek si Badang ge. Rap kolektor eta mah beda deui.
0: Heeh diudak-udak. Mana diudak-udak.
1: Ini udah kudak dep kolektor, oh masalah kan anu olahraga tuh Mas Desa.
0: Mas Desa bakal anu olahraga, tapi pan olahraga ge wan kudu diselingi wannya, kudu diimbangi.
1: Kunaon mi?
0: Ulin atuh, ulin.
1: Olahraga mah olahraga,
0: anu olahraga jeung ulin. Justru nu ngeunaheun bae wan olahraganya di tempat anu anyar dengan pemandangan yang luar biasa, kemudian daerah yang ngeunah.
1: Kamu olahraga gitu di mana, Mi?
0: Didi go.
1: Mandal kampret lain olahraga Didi.
0: Sarua kan aya Didi nya.
1: Iya. Ya, tapi memang betul Sahabat Suara. Mungkin ketika Anda nginep di sana merasakan suasana atmosfer yang berbeda, terus besoknya olahraga gitu
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa, bisa
1: lempang. Nah, ini di sini Sahabat Suara di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ini Anda akan merasakan bagaimana keindahan alam ini berpadu dengan kemewahan modern ya. Ini begitu ada masuk lobinya, desainnya dengan desain mempesona yang konsepnya beragam neighborhood story ya. Kamarnya pastinya nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan.
0: Marakpak,
1: marakpak. Fasilitas marakpak ya. Fasilitasnya juga lengkap nih. Dari mulai kolam renang air hangat infinity pool juga ada. Ada fitness center yang bukanya 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Perkulineran juga gak usah kemana-mana nih. Buat yang pengen menikmati hidangan fusion, langsung bisa datang ke Dagoan Lounge dengan minuman-minuman yang unik juga. Dan juga yang pengen merasakan destinasi rooftop dining, ada Carbon yang terletak di level 16. Konsepnya ini masak dengan api terbuka dan bara. Ada vinil juga, bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, langsung telepon aja 022-878-0688 atau Instagramnya di follow @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Baik, kembali lagi ke WA Sahabat Suara. Ayah Kang Andre di Sukajadi, Om Elmi, Om Wanda, Pami, Om Roni Urban ngalih kabi radio Kang
1: Panginten ya.
0: Luka
1: kemarin sana Urban Radio. Terus sana bi radio stok terjelas asa teman.
0: Tak apal,
1: hampuraken,
0: hampuraken.
1: Harusnya Karoni nak tuduh
0: kan? Ah, gitu. Dah orang
1: tu seren, meren aja lah mon ayah.
0: Tapi wan ayah nu mengirim ke orang linknya siapa memang ges publish gitu.
1: Oh, nyangnya berarti
0: atau yang itu mah? Nyangga sih naon. Man, amun bisa mah, orang mau ke Urban lah.
1: Amang aja nggak kue di situ aja.
0: Siapa? Mau nggak nyangakan? Tenan awal ke tuh mulai. Atau pun sih ngerasakan.
1: Ya kayak gitu, kita ngerasakan. Wan di situ jangan sangka siaran.
0: Tenan awalnya hampurakan atau apal cara ngobrol lagi ngobrol.
1: Iya, request sama Raim Laode sedemi. Yang mana Raim Laode? Ya ada yang Ikro, ada yang
0: Laode lah lo. Senja Gurau, bersenja Gurau.
1: Senja Gurau,
0: bersenja Gurau.
1: Ada banyak lah.
0: Eh, emang Johana di pabrik gandum ya? Ker di pabrik gandum, mana emang Johana?
1: Hanya kerja baik atau di Tasik?
0: Jatuh. Assalamualaikum, Sukar Bandung. Johan lagi gemuk lagi. Di BIP. Oh, lagu gemuk lagi. Salam ke penyiar Radio Bandung seperti Awanda Ayami, Om Awong sehat selalu. Oke, terima kasih Mang Johan yang lagi ada di pabrik gandum. Mudah-mudahan Mang Johan banyak memakan roti gandum. Sehat ya teman.
1: Impor gandum tuh roti gandum impor ke ketergantungan ke luar negeri.
0: Oh.
1: Gandum teh impor HP anu teh tipung-tipung teh impor eureunan nah tipung teh. Mending dahar gorengan.
0: Benar.
1: Hah? Benar. Gorengan gorengan tipung oge ah.
0: Lain wan tapi wan gorengan gitu mah penaos sih kurang nanya kan.
1: Memang warga tuh dahar
0: mah. Ah eta itu nama rek dah tipung rek dah. Tapi beda wan konsep gorengan jeung tipung roti teh sok beda gitu nya. Padahal sarua sarua keneh eta teh. Heeh. Kan bener kan?
1: Beda tapi.
0: Oh tuh wan merah deui man mang sate mang Andre disuka jadi teh.
1: Nyala mulai mah odena no dunia dunia yang nanti Kang.
0: Nang nanti gimana dunia nang nanti?
1: Atuh gap.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: Orang yang oge ucing
1: kan we ai ting ucing mawan asa tau ku urang
0: teu lamun keur sial ucing mah dipacok gering aya nu tatangga urang ge dipacok oleh ucing mah pengen ka deok nama atuh heuh dibawa ka dokter hewan
1: eh wan kieu mane kudu apal digeureun MGT aya jalan nya dan naon apa
0: rame
1: lah Lokmas
0: Lokmas ya.
1: Lamun jalan Lokmas macet di dinya loba ucing gering
0: eta dokter hewan terkenal nya
1: darinya dia utama. Kamu di arca manik ya ayah di orang.
0: Tapal di mana arca manik mah?
1: Jalan eta golep.
0: Mana itu termasuk golongan hewan mah apal wae. Mamah biak mana banyak?
1: Ai dorang mah.
0: Mengembih.
1: Ai dorang mah. Menyonyok biak.
0: Nyana. Kita cair lagi Kang Uten ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Kang mana Kang Elmi, suara kru, sarang sahabat di suara Bandung dimanapun. Moga sehat barokah amin. Amin. Mugi sadayana anu mengatasnamakan Bandung sareng Jawa Barat tiasa abadi karya-karyana.
1: Amin.
0: Spartos Persib.
1: Amin.
0: Farhan Halim.
1: Ya.
0: Voli ya.
1: Voli lah. Orang eta orang Banjaran si Farhan mah budak pasuran
0: ini. Nita Violina Marwah Bulu Tangkis.
1: Ya, Bulu Tangkis.
0: Fajar Alfian Bulu Tangkis. Anu Kocelin.
1: Lain Fajar Alfian.
0: Anu Kocelin anu
1: ngalati. Bangja saya ada. Pemajikannya keraya di TNF Tehepa.
0: Semifinal Asian Games 2026 4 wakil Indonesia siap kembali berjuang di babak semifinal Asian Games. Bulu tangkis ya itu ya. Amrin Syahnawi, Nita Marwah, Leo Karnando, Daniel Martin, Alwi Farhan, Fajal Arfian dan Sohibul Bet.
1: Pikri mana sih
0: satu langkah lagi menuju final.
1: Amin.
0: Karena itu arah rapal pemain bulu tangkis aja. Dan zaman orang mah arah rapalnya karena disiarkan langsung nonton teh
1: rame-rame. Ayo nanti selalu berlomba channel.
0: Tapi ayo nama, ayo nama. Sebenarnya apal teh pemain ini kan berarti mah al zaman Alan, zaman Audina, zaman.
1: Kak orang ngaremehkan pemain-pemainan bulu tangkis ayo nama. Tangkis. Entut.
0: Ayo nama nyungkeun Adikara weh katakan saja sudah terhubung.
1: Siap. Sami-sami.
0: Iya, ini teh kurang gaung nate teh ini ting urangna meureunnya.
1: Keur kieu masyarakat.
0: Ditayangkeun di mana sih
1: Asian Games? Di Rans, di TPRI Sport aya. Oh, iya. Di Rans mah tamawan.
0: Di Rans kan YouTube,
1: YouTube.
0: Oh.
1: Tapi nu eta mah mun TPRI mah TPRI Sport. TPRI Sport.
0: TPRI Sport. Sport urang sport heula tuh.
1: Aya tahu di Pasir Rauji esuk-esuk mang laguna mah de panas dalam mah sudah jalan ke Jatinangor. Kanyang Malaysia mang 2-0. Amin lah mudah-mudahan.
0: Tekorkeun teh rek ditekorkeun mah.
1: Aya gitu eta. Pan urang mah Persib buku
0: tuh. Apa ya tekor Indonesia ge atuh.
1: Aya teh.
0: Abade tekor teh cing coba komen umpama bade tekor tekorkeun ulah tekorkeun gitu misalkan. Coba komen anu hoyong ditekorkeun kayak badai nyungkeun di hadiah.
1: Asa?
0: Sate dewe sate.
1: Mana mah pi omongan.
0: Kang Alek, Kang Alek teh kamari mana?
1: Di mana?
0: Di dinya di acara
1: kontrena di belah mana?
0: Di tungtung dekat Pandai Besi teh. Ya.
1: Ah, lain ngomong aing mah euy, padahal
0: itu urang ge atuh 30 tusuk atuh kambing.
1: Paingan mana petingna jeung aing hehe bread. Anu gigireun anu nempa besi. Urang teh padahal nangkring jeung Kang Dul teh di dinya poe Sab Jumaah teh. Ngobrol lah.
0: Kang ieu lagi aya Kang sanu ka dieu teh.
1: Kang Ganjar.
0: Kang Ganjar lagi aya langsung.
1: Sok arek digaskeun moal.
0: Ya ya ya. Ya
1: ai mah ah ah ah arek digaskeun moal tekor.
0: Itu angan ieu Kang kono. Terus kan wah Kang su cokot ini teh.
1: Eh, dahar wes sorangan.
0: Tekor bade ditekorkeun sok atuh.
1: Eta tos tono gaskeun.
0: Siap. Lamun teh aya lah hadiah kaos-kaos mah ya urang.
1: Aya. Eta jadi teh tas teh.
0: Tas naon?
1: Tas anu teh si Oktab. Tes wadu letik
0: punya ya. Kita weh hadiah-hadanya.
1: Iya ya Kang Aji ya, Aji Saputra ya.
0: Nah kan seorang kan si Tono Ungkul nugas kena.
1: Oh oke okay. Selamat pagi Mang Elmi, Mang Wanda, Cing Sareha, Sadayana Abdi Tiano di Pangandaran, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamuli. Tuan Sidamuli nyukun request laguna Nikmatilah Harimu Juna Siete. Salam ka sadaya sahabat suara mah ngatur nuhun assalamualaikum.
0: Mana teu umum wae.
1: Ah iya tapi terkenal sih teh.
0: Kemarin krek dua tugaskeun tekor bade teh. Geus senen deui nya mang ada
1: asa teu karasa. Asa teu
0: karasa akhirna cenanya.
1: Akhir bulan.
0: Akhir bulan.
1: Akhir
0: bulan. God bless cenanya.
1: Ada tua Tono Mang Tono jeung Mang Jasep gaskeun. Nya kurang diobrolkeun heula lah nya ayeuna. Mudah-mudahan aya urang

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Sok ah di salam on air kan ah.
2: Mangga sok diantos. Diantos. Woo!
1: Sambil nunggu mah ini juga ditunggu nih buat anda yang punya destinasi tujuan ke berbagai kota. Pengen berangkat dari Bandung, harus berangkatnya bersama Citilink.
2: Alright.
1: Ya, ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, atau ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, mangga ya. Tinggal pilih destinasinya, tinggal atur tanggalnya, dan booking tiketnya ya. Buat anda yang sudah jadi member Link Smile, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk dapat gratis bagasi 20 kilo. Praktis ya. Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink. Jadi sudah siap menentukan perjalanan berikutnya bersama Citilink.
2: Wan, iya Mas deh, saya ngasih tahu ke orang. Kang, kenapa kita sekarang jarang mengenal nama-nama pebulu tangkis atau atlet lain?
1: Ya, tahu itu.
2: Soalnya kita lebih fokus ke cari nafkah enak teh.
1: Oh iya.
2: Jadi jarang nonton. Yang kedua, sekarang gampang banget muncul atlet-atlet muda atau regenerasi dan gak bertahan lama. Gak kayak zaman dulu. Dulu kita mah bisa mengenal perseteruan Patrick Vieira, Arsenal, jeung Roy Keane MU. Karena memang dia benar-benar mampu mempertahankan performanya. Sekarang mah kita gak ngikuti Liga Inggris, 2 tahun aja udah ganti bintang-bintang sepak bola. Ya ini teh orang teh keur fokusan yang duit.
1: Siapa tuh kan ditekorkeunnya Indonesia lawan Malaysia ya.
2: Sok 0811 22 1051. Geus gadian nama ku ke diaturkeun
1: lah. Ya ayalah ya bisa tas. Naon eta teh ngaran tas?
2: Udi bag, bag.
1: West bag. Tas pinggangnya tas selempang gitulah ya. Ada juga yang lainnya gampang. Nanti di ini ya.
2: Ya sok 0811 22 1051. Nubade. Salam onel saya Ewan.
1: Saya.
2: Assalamualaikum Bang Gilar. Salam.
3: Salam, sehat, Mang Wan, Mang El.
1: Alhamdulillah, di mana itu, Mang El?
3: Jalan ke Cileunyikeun.
1: Oh,
3: kemarin tumbeng dirawat urang gering ke doana.
1: Aduh. Ya alhamdulillahnya tos aktivitas deui matunya.
2: Teu mang naon cik, teu mang naon kasawat naon Mang Gilar teh.
3: Naonnya cek dokter mah tonsilitis, gastritis gitulah. Ah,
1: tengarti atuh naon?
3: Radang tenggorokan.
2: Ah, eta we atuh. Tonsilitis baris geus tariris lah eta mah ingin nyaho.
3: Muriangis teh.
2: Muriangis.
1: Tah bener sah. Soalna mah laguna lah naon? Laguna lah.
3: Rizky Febian atuh ah.
2: Nu mana?
3: Anu kalau ada eta nih.
2: Sumur di ladang.
1: Rian Khalif.
3: Boleh kita menumpang mandi.
2: Pas
3: lain dia di puntasnya pas ngalewat pasir meni macet ini aya naonnya.
1: Nu ka mana ke? Nu ka arah Bandung ke? Ka arah ka flyover ke? Atau ka arah pasir ka luar tol?
3: Di puntas. Abi kan arah di Bandung tinggal di ka puntas teh macet parah.
1: Oh.
3: Sampai ka luar tol gitu aya naonnya ya mudah-mudahan
1: aya mobil lah,
3: apapun eta.
2: Mang Gilar.
3: Ya bener aya mobil.
2: Upami nah. Macet gitu seseueurna mah sanes aya naon aya mobil seueur gitu we
3: hungku. Eta bener heueunya euy.
2: Eh lain kamari menang dirawat sabarapa poe Mang Gilar?
3: Kumaha?
2: Menang dirawat sabarapa poe?
1: Di imah dirawat di rumah sakit.
3: Dirawat teh 2 dinten berarti da sempat ka klinik lah muriang. Aduh eta Gusti Allah sekatahan. Benernya lah laki mah diberi muriang mah ripuh.
2: Nya siga nu rek maot teh.
1: Ripuh muriang ripuh diputuskeun.
3: Hah?
1: Ripuh muriang ripuh diputuskeun.
3: Mending sehat ah.
1: Tah gitu.
2: Ieu mah pilihanna mending ripuhan ku di muriang atau ripuh diputuskeun gitu maksud teh lamun milih gitu.
3: Pilihan yang sangat sulit.
2: Aduh.
1: Saya rasakan muriang kumari punanya. Diputuskan ya
3: ripuh. Pokoknya sadayana jamaah urban, mamang-mamang urban didoakan sing sareha. Berkah lancar. Aduh tos teu damang maripu tuang geus sagala paraid.
1: Laras. Itulah kenapa kita harus bersyukur ketika kita sehat eta.
3: Nah, ta aslina berlah ketika sehat leres karo pisan. Nya senang panangan di infus tuang gening saya na tuang di rumah sakitnya kegawe gitu
2: ya mang gitu. mang Gilar ya ada masihan info Mang Dean di KBP ayah laka mang sana
1: laka teh naon
2: lalu lintas kecelakaan
1: lacak atau
3: laka lantas emang panjang. Hati-hatilah untuk warga Bandung yang akan ke pasar dengan itu menipat macet parah gitu dak. Tapi kena rasilin ikan kali kan.
1: Di mana lah Eta Bang Dean? Oh Eta tuh APV-nya tigulingnya.
2: Oh.
3: Lain oh, pantes hari tiguling mah dah. Dugi ka
1: ka. Tuh segera mobil ini bukan ka tilu mobil ya beruntun juga mah ya.
2: Kijang lagi aya tah kijang.
3: Tayungan.
2: Laka lantas wan.
1: Ya ilah kan artinya.
3: Odus ya.
2: Hah? Lalu lantas kecelakaan.
1: Sama maksa we.
2: Emang geura lah. Nah, yuk, aduh jadi salah fokus kada geureus 107,50.
1: Heeh, sia teh kada geus naon dean, mane bakal ngadegan 107,5. Ai nu ngirim videona ieu teh.
2: Hoi, naon? Radio naon eta teh? 107,5 teh.
1: Teuing naon eta? Siapa tuh?
2: PR, Mang.
1: Oh iya. Siapa tuh, Mang?
3: Oh, nya.
1: Manggali ke diputer laguna nya. Sok cing sehat deui lah.
2: Manggilar,
1: Gilar, ya.
2: Saya kabar ada we. Tebalalek lar ieu.
1: Sudah kedahar soto aing lah abus
2: ya. Ya.
1: Siap.
3: Tingsarehat. Amin,
2: amin,
3: salam ka kitu
2: salam. Sok atuh salam. Salam.
3: Salam kanggo rerencangan abi di HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Pusat.
2: Mantap.
3: Rerencangan Ginjring di Cianjur.
2: Mantap.
3: Istri abi oge sami nu nembe sehat. Sadayana sing sarehat, lancar rezekina mugia di Senen ayeuna sing dipasihan. Kelancaran, keberkahan, cukup diteraskan rezekinya.
1: Amin.
3: Sandaya nama Mamang Urban oke nya,
1: sing siap.
3: Sehat, Oma, jaga
1: siap.
3: Kesehatan.
1: Amin.
3: Di pondasian heula.
1: Stabil nuju.
3: Yo, hatur nuhun.
2: Siap. Nuhun Mang Ilar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kopian can.
2: Mang Ilar jumaah engke moal ka mana-mana rek nanya urang teh.
1: Naon aya naon itu?
2: Hah?
1: Aya naon?
2: Di tengah doa
1: jumaah. Asih Dean. Halo Bang Dean.
4: Boom.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Bang Dea, tadi teh ngirim video di mana teh tepatnya kejadian kecelakaan teh?
4: Nah, itu iya saya mau mengabarkan.
2: Silakan.
4: Eta teh di ruas tol Cileunyi nu arah ka Baros atau Pasteur memang.
1: Oh.
4: Jadi pas di arah simpang susun anu jembatan, tadinya aya tilu mobil katingali teh mah. Hiji Grand Max. Hiji Pajero mah kun kati gulingna.
1: Beruntun mah tabrakan beruntun barunya.
4: Heeh. Kijang nya rekaikeun teh. Ujung hiji kijang.
2: Kijang
4: mah geus hancur teh mah hareupna.
2: Anda sedang mendengarkan PRFM atau mendengarkan Iswara Anda?
4: Tah, pokoknya mah mun misalna Mang Elmi jeung Mang Wanda keur ngebacot, mah urang ngadangukeun. Mun aya lagu, tara dipinahkeun.
2: Anehnya batur mah yang ngadangukeun aya ngebacot.
1: Jadi tete menjadi idean mah ke arah mana ke tete?
2: KBP sih emang.
4: Ke arah Baroskeun mang.
1: Oh jadi ini tete malah jadi agak tersendatnya di macet kanu arah kabus tol tete gitunya.
4: Betul ke arah tol Baros jeung ka Pasteur tete jadi nak macet panjang tete. Kada ngukai saya gitu jam 7-an lebih di Buah Batu teh. Karek keluar Baros sekitar jam 8 kurang
2: 10. Salah tuh.
4: Sekitar sejaman.
2: Salah, keluarnya di Baros mana mah?
1: Mana ka dieu?
2: Purwakarta tuh kada kancang.
4: Oh, aslina bener.
2: Mana nih, mana asli?
4: Ayah Hajah Yeti di dinya
2: Purwakarta
4: teh bener.
2: Salah, Haji. Haji.
1: Haji.
2: Tempo mana di Setiabudi ge?
1: Eta nu salah.
2: Anu di Setiabudi tempo Haji Yeti.
1: Itu Yeti lalaki
2: awal. Oh, kuna mah haja. Oh, didinya tak.
1: Kan ulah diomongkan lah, usah teh nama tuh.
2: Usah teh nama. Usah teh nama. Wah,
4: itu dungul. Ciganea weh, muntah ciganea.
2: Tak, ciganea sambal hejo, bener.
1: Wah,
4: sambal hejo.
2: Itu si hayam nate si ganu atah-atah gitunya padahal asaknya.
4: Asli na.
2: Gitu, bener.
4: Kota koning.
2: Nyak koning. Terus sambal hejo. Terus, itu jeng cimplung, cimplung.
4: Ah, cipulung eta terbaik
2: mang. Saru aja gulu mane, Rayan. Cipulung
4: eta. Ayo urang mah cilok we, cilok.
1: Cilok sih tapi buluan
4: cetik. Tah cilok buluan bener. Cilok buluan.
2: Lagu lah, Jang.
1: Laguna, aya laguna naon aya rekes lagu teh?
4: Laguna SO7 weh dan.
1: Tadi udah nu film favorit.
2: Udah bos, yang lain bos.
4: Oh, berarti laguna Raja weh.
1: Rif.
4: Raja, Rif Raja, betul.
2: Rif Raja.
1: Ya.
2: Kamarinya apa tuh aya cerita kamari Kang Andi
1: Rima. Panggung di mana tadi naik motor
2: terus labuh.
1: Naik motor ke panggung terus labuh di panggung.
2: Pakai Harley.
4: Di pesta pora lain mang.
2: Oh benar.
1: Benarnya pesta pora, pengen kita pesta pora.
4: Ya, ya. Atau di acara BB?
1: Ente, ayo, awo ada acara BB mah.
2: Awo, awo. Ayo Kang Dul hungku acara
4: BB.
2: Ya, pesta pora.
4: Pesta pora, murinan.
2: Pesta pora, benar, benar, benar.
1: Siap, atulah, panggilannya,
2: manggilnya
1: lancar.
2: Urang kasih Dean mah, orang nanya kiwan.
1: Itu soto, aing teh lapar, kedahar soto, sete di lila-lila, kampret.
2: Dean, Dean, menurut Anda,
1: maksudnya ngobrol duaan lah,
2: aing kedahar soto ya. Menurut Anda, Yan.
1: Buru, Dean, tutup, Dean, kedahar soto.
2: Tong, tong kan, tong ditutup. Mana ada loba duit kalem
4: sih. Anda betul kergawe karudar,
1: karugawe ker. Tadi kerke dua hop mesti ditabus
2: ya. Mana mah kalau karudar wae atuh batur gawe teh. Kian, menurut Anda, ya nya, ketika sekarang pupuk susah di pasaran, itu bagaimana caranya petani kan sibet tukang pupuk.
1: Naon sanu hayang nyoto pupuk itu soto setiis
2: teh. Cicing heula. Bener teh turun 20% eta pupuk.
4: Bapana mah karena hujana eueuh mang eueuh cai.
2: Oh.
4: Itu jadi harga pupuk
1: soto nu aya caian mah bising tiis ulah rea ngomong teuing soto rea nu aya caian mah.
2: Cicing sateu wae. Minggir sekali tuh atuh mah ada soto juga itu emang kobo tuh sih Dean.
4: Mah soto.
2: Heeh. Cikrak mah.
4: Soto banjir bener soto banjir.
2: Sia di tongkat pancing. Jadi gara-gara eueuh cai jadi hese si pupuk teh gitu.
4: Ente, ente, tuh hese sih sebenarnya memang ayawa emang.
1: Ini kan terjelas
4: ini nyoto aman, aman malah loba gitu kan.
2: Ayo anu
4: loba
2: bener,
4: malahan.
2: Cuman bener kan, 20% teh, 20% teh bener turun teh.
4: Harganya murah gitu turun. Iya karena memang di pasaran loba gitu mang barangna.
2: Oh bener.
4: Itu daanan petani rek malak naon tu dauh caina.
2: Eta wan.
4: Kajen melak. Kadon pae geura gitu da garing.
2: Kunaon ayeuna pupuk loba teh kitu da?
1: Teu hayang nyaho aing mah hayang nyaho ngalebok soto.
2: Kan itu sejika hiji kan nika kitu kan. Diga sia. Diga,
4: diga. Soto Betawi atau soto Bandung, Mang?
1: Ngomongna. Soto si emas, teuing naon
2: lah. Si emas mah Madura.
4: Mendingan soto Betawi mendingan satna kikil tah. Amun teh eta teh soto
1: percuma aya eueuh mah yeuh nu aya bising tiis ya Allah rek ngomong wae.
2: Urang mah resep soto Betawi teh aya susuan.
4: Tah eta nu dibanceung
2: nah terbaik eta mantap susu Betawi
4: mah nya dibanceung mah mana mending eta mah mana daripada soto
1: closing salamon closing salamon air closing salamon air hey hey closing salamon air
2: ya sing selamat ya dah sing sehat aja salam
1: yo go
2: salamon air mana kurang kayak ngomong kene atuh balik
1: wes serangan
2: siapa tuh balik selamat ah nomor kesedena.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

0: speaker.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di
3: 022-8601-2000. Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: warga Indonesia. Siap-siap Berdak, siap-siap.
1: Yes, sahabat suara kita, karena sesuai permintaan akan ada tekor untuk timnas melawan Malaysia nanti malam yang akan bertanding kick off jam 19.30.
0: Betul.
1: Di GBK, disiarkan di SCTV Indonesia dan streaming di video.
0: Ya. Mangga, tah, nya.
1: Silakan tekor, formatnya jangan lupa dipakai, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor. Sebera-sebera, sanu menang. Misalnya 0 Indonesia, misalnya.
0: Betul. Contohnya si
1: 0 Malaysia.
0: Contohnya si Gakie, ya. Ya. Mang Ramdan, 4-2 Indonesia lawan Malaysia. Tuh, berarti
1: okay.
0: Indonesia. Tekorkeun mang, ya buat kemenangan Indonesia jangan banyaklah oleh jeung Ragnar. Beckham tuh ayahnya henteu.
1: Teu kapilih.
0: 2-0, ya. 2-0.
1: Nah, kayak gitu ya, silakan tekor karena yang beruntung nanti akan ada merchandise lainnya, ada tas tahun disebutnya tas lempang gitu
0: ya.
1: Tas kecil gitu dari Eastwood.
0: Eastwood, terima kasih Eastwood.
1: Dan juga ada merchandise ramun ieu mah, amun aya nu leuwih ti hiji mah.
0: Sok nya. Tapi pagi hari ini kami ingin menyapa duluan apa Mang Jejen wan bahasa itu nganter urang jeung Edi Tiawan ka Sukabumi naon enak keur ngadongkeun.
1: Oh iya.
0: Assalamualaikum Mang Kang Elmi, Kang Wanda, sehat-sehatnya Kang nya. Ayeuna teh abdi damel di daerah Pasir Impun di pesantren Asufa. Oh di luhur atuh.
1: Aduh ke si Elmi.
0: Nya Kang Elmi di mana Pasir Impunna taroskeun we di dinya mah lah. Elmi portal mah di dinya mah.
1: Paling di Dagor Bang.
0: Request laguna tua bersama ya sarang istri manco di Payun Radio. Salam kang istri Rina, love you forever. Kang Almi, Kang Wanda sehat terus. I radio dan i radio nama Iswara
1: ya.
0: Nenhun.
1: Siap. Sekali lagi sahabat suara bangga, silakan buat yang mau ikutan tekor, jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor, spasi berapa skornya untuk siapa ya.
0: Ada duga ini assalamualaikum Kang Almi, Kang Wanda, Abdi Wisnu Kurcin. Laguna mah Armada nu manawe lah. Salam-salam kang Kang Elmi sareng Kang Wanda, sehat-sehat terus Kang Obardak nyublek.
1: Mana eta euy?
0: Eta pas pengolan tah.
1: Nyublek teh mana?
0: Pas pengolan ka Arca Manik, barudak layangan Arca Manik ulah hilap sonten tarung di Arca Manik. Salam satu langit lur
1: nuhun. Ulang layangan meureun nya.
0: Oh, ieu mah terus hujan euy. Wan, ayeuna mah sewan di make penghalang beton teh wan di dinya wan.
1: Alat beton ya.
0: Oh, nya anu basa anu tempat mancing da eta.
1: Oh, nya nya.
0: Tutup ayeuna mah.
1: Oh karena serang pagar kawat unggul jadi ketinggali kalapang nanti
0: namanya ditutup. Oh iya udah bongana itulah gitu ah
1: ya, jadi digunakan oleh oktum-oktum tidak bertanggung jawab juga untuk jadi, meraih keuntungan jadi itu teh hiburan warga pun katanya.
0: Dari 2000 ke jero terus motor lalu ngitan balik
1: tuh balik lah daripada di tiket cek itu para ruguh mending iya di tiket pada diskon lagi 25% kalau anda beli tiket The Papandayan TPJS ya, The Papandayan Jazz Fest 2026. Pakai kartu BRI mau debit, kredit atau kris. 25% diskonnya. Ini mah tidak akan rugi karena juga yang akan tampil ini luar biasa nih dari mulai Ruth Sahanaya, Mahalini, Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono dan masih banyak lagi. Ada special project juga Night of Frank Sinatra. Ini bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan juga Tessa Subendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society ada Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan juga masih banyak lainnya ya. Ini pembelian tiketnya bisa di webnya di tpjazzfest.com atau bisa infonya di follow di IG-nya @tpjazzfest. TPJF 2026 Sound to the Soul.
0: Sok ditunggu sahabat suara 0811221051 untuk tekor. Formatnya BDG spasi nama spasi tekor sabra-sabra buat siapa?
1: Oh, rada euy 3 hiji, 2 hiji ya.
0: Eh, keun antep lah mudah-mudahan.
1: Ya, nanti secara sejarah seperti apa nanti kan kita bacain ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Plaza.
1: Hei, lain BIP na lain eta ieu mah. Naon? Bongki Indra Pay.
0: Oh, sugan teh. Bandung Indah Plaza. Mall, mall.
1: Lain.
0: Aku gemuk lagi emang bararegang berarti mah.
1: Iya. Oh, bener. Itu lagu anu kampanye anti narkoba teh ya, jadi gendeng garendut deui geus teu narkoba mah. Hmm,
0: ya, atuh kitu saya atunya. Kita masih nungguin tekor dari Anda sahabat suara.
1: Ya, silakan tebak pertandingan nanti malam Timnas Indonesia melawan Malaysia di AFF Turnamen
0: 19.30 ya.
1: Ya, 19.30. Silakan tekornya, formatnya jangan lupa ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi tekor, spasi berapa, misal 21 Indonesia atau 0 Indonesia. Yang beruntung besok ada satu atau dua orang, satu atau duanya.
0: Dua lah.
1: Dua lah ya. Yang dapat ada merchandise, ada tas kecil. Kecil bisa segede.
0: Terus ketang.
1: Letik tuh.
0: Misalnya jangan. Kecil bisa segede semut.
1: Enggak oh. Kanyut kunang gitu letik gitu.
0: Ada tambah lain tas. Nah, kanyut kunang melain tas. Nah, oh, gitu okay. Diserut, seret gitu.
1: Kayak ayat tas ya.
0: Iya aja. Indonesia Malaysia 1-0 untuk Indonesia.
1: Sok lahnya.
0: Sok tampung.
1: Tono ge ngiluan sudah ganyang Malaysia.
0: 3-2 jeung Indonesia.
1: Oh, kok tadi 2-0.
0: Kumaha maneh teh?
1: Rubah deui nu mana maneh teh teh nu bener Tono. Tadi di awal 2-0.
0: Ari ieu 3-2.
1: Nu mana ieu teh nu terakhirnya nu paling ieu nu terakhir ya.
0: Oh sok lah.
1: Nu terakhir ge mun jawabanna 2-0 maneh moal menang nu terakhir sia Tono nya.
0: 3-2.
1: 3-2 nya yang dimasukin ke datang 3-2 ya.
0: Ersan 2-1 jeung Indonesia.
1: Request lah kalian request ya lagu Bio sana.
0: Bio nu mana?
1: Matahari jigana Bandung Utara sana.
0: Bio teh Bandung ini kan.
1: Oh, Matahari Jingga Bandung Utara jigana. Matahari Jingga ya, Matahari Jingga mun salah teh. Bio teh nu Matahari Jingga ya.
0: Oh, Matahari Jingga Bandung Utara ya.
1: Ya. Ayeuna mah yeuh lebihlah da ai tekor mah silakan aja pokoknya nge WA ya. Heeh. Sekarang mah kita akan membacakan informasi yang menggelitik alias itik.
2: Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
1: Sahabat suara, kita masuk ke itik. Informasi yang menggelitik. Ahiu.
2: Ahiu.
1: Anda masih jomblo, sahabat suara, yang laki-laki ya, pindah ke Latvia nih, karena negara ini kekurangan banyak pria, sampai ciptakan tren sewa suami di Latvia.
0: Jadi gini sahabat suara, daripada Anda bingung-bingung cari suami, mending sewa suami. Ini terjadi di Latvia, tapi jangan salah paham dulu. Ini bukan jasa cari pasangan atau teman kencan, melainkan jasa tukang panggilan profesional yang siap membantu berbagai pekerjaan rumah tangga. Jadi kita tetarekelan menurut kenteng bisa.
1: Oh, sama gitu dia juga ikut itu jadi suami itu aja, langsung itu ajak acara gitu aja.
0: Lain ini mah.
1: Nah, bisnis unik ini dikenal dengan nama Husband for an Hours atau suami untuk satu jam. Nah, data Eurostat mencatat kalau jumlah perempuan di Latvia ini sekitar 15,5% lebih banyak dibandingkan laki-laki. Nah, para suami satu jam ini juga gak bekerja cuma-cuma. Bayarannya bisa mencapai sekitar $44 Amerika per jam. Mantap, atau betul. Sampai 700 ribu ya per jam. Cuma per jam ya, ini ya. Pekerjaannya pun beragam, mulai dari memperbaiki barang, memasang sesuatu, sampai pekerjaan pertukangan lainnya. Oh, jadi kan oke lah ini. Diajak ke undangan, segala nanti diajak undangan.
0: Kenteng bocor, nyewa weh ye. Cipa bocor.
1: Udah disebut tukang, udah disebut sewa suami, sewa tukang weh atunya.
0: Kapan lebih menghaluskan lah, lebih menghaluskan.
1: Ya, kalau nama sewa tuh memang sewa suami.
0: Tapi bener kia, amun tukang mah dengan 200 ribu saja.
1: Tapi kan tukangnya sok ya ini, film-film tukang ledeng, menerken ledeng jauh tahun weh.
0: Menerken.
1: Oh, non. Oh, dapur terjol tahun.
0: Eta mah anu bingung mah orang mah nganterkeun koran
1: nya.
0: Terjol kitu.
1: Nganterkeun susu bae teh mah nya. Hah? Geus eueuh kan anu nganterkeun susu kan maksudnya ieu minuman susu minuman. Ah, jol susu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout. Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @tramstudio Mall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Di tempatnya, suara warga Indonesia.
2: Suara.

0: 95,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Duncan Lawrence dengan Arcade.
1: Wish.
0: Dengan Arcade.
1: Nonton nih.
0: Ternyata. Judul lagu dari Duncan Lawrence. Wah, orang tuh nyaho.
1: Sana Mama Loren itu.
0: Almarhum teh. Mama Loren. Wan, iya teh, kita masih nungguin WA dari Anda untuk tebak skor.
1: Sudah banyak tapi ya, tapi ya, nanti kita
0: ditampung,
1: data ya.
0: Tampung, ditampung.
1: Sok ya. Nah,
0: sok.
1: Nanti saya bawa hadiahnya besok.
0: Jadi iya, pertandingan Indonesia lawan Malaysia yang bertanding di GBK 19.30. Kick off nya 19.20 ya sahabatnya.
1: Ya, hadiahnya nanti ada tas kecil, tas aduh disebut tas naonnya nu selempak untuk kecil-kecil teuing sih lah, abus lah HP, dompet, tong atuh abus.
0: Menahun lah.
1: Dari Eastwood ya.
0: Ya. Dan ini memang kan kalau berbicara masalah rekor pertemuan Indonesia lawan Malaysia, saat ini jadi hal yang layak dilirik kembali mengingat derby serumpun ini akan tersaji, Wan.
1: Dan nu jeung darah reukeut anu seru teh aja.
0: Bareto mah bubuk kuai Malaysia teh ku Indonesia. Nah, ya mah kelas balik kayaknya. Anu akhir-akhir ya tahun 2000.
1: Terakhir kali ini dengan Malaysia itu sejak AFF 2020 ya. Ini menang 4-1
0: untuk Indonesia.
1: Skornya untuk Indonesia.
0: Dan sampai saat ini memang kedua tim sudah saling bertemu 85 pertandingan di semua ajang, Wan.
1: Ya. Dari ke-85 itu Timnas Indonesia harus rela memiliki catatan kemenangan dengan selisih satu angka lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia yang unggul satu angka tadi ya. Jadi unggulnya Malaysia ya kok kemenangan mah ya.
0: Jadi Indonesia hanya menang 33 kali sedangkan Malaysia hanya menang 34 kali.
1: Sisanya seri.
0: Ya. Sisanya seri gitu.
1: Imbang 18 jadi, kali imbangna.
0: Imbang. Orang bisa nyaho kieu kumaha Wan?
1: Yang mana googling tadi di internet ya, internet atau air lancar mah pakai Melsa eta. Jadi lancar googlingnya
0: tapi
1: Melsa internet service provider sahabat suara lah udah untuk urusan internet provider mah ya.
0: Hey.
1: Ini pilihannya juga disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda butuhnya buat usaha, buat kafe, buat kantor atau apa, ada namanya Raya Basic. Ini pakai teknologi kabel serat optik dengan dynamic public IP di mana koneksinya langsung direct ke perangkat Anda.
0: Betul.
1: Harganya mulai 600.000, kecepatannya 200 Mbps. Atau Anda pilih buat yang penggunaan pribadi, buat di rumah, buat sendiri ya. Ini namanya Eco Fiber, teknologinya sama Fiber to the Home. Harganya terjangkau mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Baik, dan kita kembali lagi sedikit membacakan yang sudah masuk, Wan. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bacain semua. Ini nanti didata sama Hendra ya sahabat. Jadi kang
1: sekali ini nurubah-rubah nu terakhirnya dicokotnya Hendra kan nu terakhir dicokotnya ya. Nu sebenarnya nu terakhir pokoknya dicokotnya. Dua hiji jadi 2-0
0: si Tono tadi teh.
1: Tono.
0: Iya Mang Rian tadi guys, Mang Rian Indonesia
1: 2-0 sebenarnya.
0: Oke.
1: Cup 2-0 ah Mang ah bismillah sebenarnya.
0: Mang Adoma 2 hiji jeung Indonesia.
1: Rahasia
0: Malaysia panan.
1: Oh, kasih tukang lah tuh.
0: Sia anu. 2 hiji Indonesia si Atek. Ready mah 3 hiji Indonesia 3 Malaysia 1. Kang Firman Calengka 3 hiji. Sugan we Wahaji Tom Haya jeung Ole anu ngagolkeun. Oh, tadi lagunya sudah ya.
1: Ayo untuk Indonesia mah rek sawe anu ngagolkeun lah. Kudu di supportnya ieu mah ulah.
0: Ulah di nyinyiran, ulah di nyinyiran.
1: Trolol aja.
0: Ulah di nyinyiran. Sekelas lehen teh ulah ngomong gitu tuh. Keun we bae dang geus.
1: Si Pamungkas lain.
0: Nyalah. Sok, kalem. Anu teu acan ka dieu sok. Tebak skor 0811-221-051. Ayo nama kanu itik deh bro.
1: Itik kan? Goyang itik itu.
2: Itik! Informasi menggeliti. Ahiu! Ahiu, ahiu, ahiu!
1: Tik, tik, tik. Ada itik yang berhasil menggelitik. Informasinya unik dan menggelitik, tik tik. Ada informasi menggelitik.
0: Kali ini tik tik ini dari Jepang. Karena di Jepang ini kan ada kompetisi tidur.
1: Hah?
0: Ya, jadi yang tidur paling kenyang dapat 257 juta.
1: Ini luan cekainya ke Jepang.
0: Kumahanya honan nyenyak tahun itu nah.
1: Nyak ketinggal ya, wete gula gak sahan.
0: Ah, dapat tidur cicingnya bisa.
1: Jurin, atau pas jurin lagi apa alun atau?
0: Iya, sare bener atau itu.
1: Jadi sahabat suara di Jepang ini akan ada kompetisi yang hadiahnya gak main-main ya. Ini kompetisi namanya Matras by Koala ini akan digelar di Tokyo 5 Oktober nanti ya. Masih ada kesempatan kalau Anda mau ikutan ke sana. Hadiahnya 2,22 yen, 2,22 juta yen atau tadi setara dengan 253 juta.
0: Jadi kieu peserta nate akan tidur selama 90 menit sambil menggunakan alat pelacak tidur yang mengukur kedalaman, kualitas jeung waktu tidur dan kestabilan tidur
1: edan ya. Nah, bahkan bakal ada gangguan suara atau kondisi tertentu yang sengaja diberikan untuk menguji apakah peserta itu tetap bisa tidur nyenyak atau enggak.
0: Yang bikin yang bikin makin gokil, kompetisi ini sudah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar untuk sekitar 60 slot peserta.
1: Jadi tilu 60 slotnya 45 ribu dong daftar atau diseleksi aja berarti ya.
0: Jadi di QC, jadi kalau biasanya orang harus kerja keras buat mengejar cuan di Jepang mah kusare ge bisa.
1: Tapi segan seberapa sana ti 45 ribu nu daftar hanya 60 nu katarima. Bener-bener kudu tukang sare ieu ditingali.
0: Alah, tong bener tukang sare urang enggak boga tips na tuh.
1: Me tidur tibra gitu naon?
0: Stem.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kata-kata. Sahabat.
1: Kata soal kena kretek
0: gak gimana? Kretek gimana? Beda deh ya teman. Ya sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda untuk tekor sampai jam 10.
1: Pokoknya mah tapi udah banyak ya. Udah pokoknya nanti kita tampung sekalian berapapun dari Anda. Tunggu hasilnya besok. Besok kita akan umumkan lah.
0: Iya, orang bacakan ayah Ridwan, Abandang Bagja, ayah Trisman, Mang Trisman, Damang, Mang Dani Medok, Mang Jejen, dua hiji, Mang Johan, dua hiji, Jasep Kopo, hiji kosong, Ahmad Gobel, dua hiji.
1: Awo dong ngarukung Malaysia awo nya?
0: Kang Alex Ciheret, dua hiji awo.
1: Awo nya no.
0: Emang kurang gitu kan?
1: Yang tuh sugan bisa ngayak orang Malaysia atau pernah di Malaysia.
0: Kerdi dia nya.
1: Ya.
0: Ayah ya. Erik dari Mutu Manika Buah Batu. Ini sama tak ayah?
1: Seri.
0: Seri ya ayah.
1: Juga dia.
0: Mang Erik. Mang Erik.
1: Tapi mungkin oke okay, sudah ditina rekor mahnya.
0: Bisa ya, jadi.
1: Tapi pasti pak menang orang mah yakin.
0: Doa wan orang teh doa tekor
1: teh doa. Ya. Tapi aku pasti ya kalau ngomong masalah Malaysia atau wisatawan mancanegara sudah mulai banyak berdatangan ke Bandung sekarang.
0: Benar ya nama benar.
1: Atau domestik ya lah di Bandung masuk. Ini wisata kuliner, wisata belanja. Nah kalau bingung di mana ya memulainya L Hotel sahabat suara. Ini mah L Hotel mah ya titik atau awalan paling pas buat Anda yang mau menjelajah kota Bandung ya. Ke Jalan Braga yang lehen legendaris cuma 50 meter
0: deket
1: ya. Sambil olahraga jalan juga ya ke alun-alun juga kalau ya, sambil olahraga mah gak terlalu capek ya. Ke stasiun kereta api Bandung cuma 10 menit sahabat suara ya. Jadi ini mah tempat yang sempurna untuk mengelola semuanya. Jadi silakan buat yang mau reservasi langsung bisa telepon ke 0224232286 atau ke 0877767707. Jangan lupa di follow Instagramnya, tanya informasinya di sana di @lhotelbandung.
0: Siap. Semua sudah ditampung dan saya pengen nanya nih buat teman kita yang lagi PKL di sini, Neng Ona. Cek Neng Ona, Indonesia lawan Malaysia yang penting menang mana Neng Ona?
1: Paham ya, paham.
2: Indonesia.
0: Indonesia, sabra-sabra nak?
2: Berapa ya?
0: Sok, sabra-sabra. Sabra-sabra, karunya kerepurai tewan. Terus jadi vokalis. Sabra-sabra nak?
2: Berapa ya?
0: Sok, bebas weh, itu dengeran lagi teko.
2: 2-1 aja.
0: Untuk Indonesia.
2: Iya.
0: Pemain Indonesia yang Ona suka siapa nak?
1: Siapa? Ucetai siapa?
0: Sok.
2: Pokoknya yang ganteng deh.
1: Uut Kusweni,
0: Uut
1: Kusweni.
0: Anu ganteng masih ana mah Tom Lembong nih kayak pemain
1: tengah-tengah. Tom Haye, Tom Haye,
2: Tom
1: Lembong.
2: Tom Haye meh.
0: Tom Haye nya. Mudah-mudahan ya rezekina nya da tipis. Pastinya tipis amun teh 1-0 2-1. Yang penting mah menang lah Indonesia nya. Tapi ana sendiri suka main bola.

0: suka nggak?
1: Nonton orang lain main.
2: Nonton doang.
0: Nya nonton maksudnya nonton suka. Olahraga nu emang ona suka naon?
2: Basket.
1: Oh. Ona ini Viking Girl di Titinangor.
0: Asli dana. Ona Viking Girl nate. Dalam ngomongkan basket, dama Wan ayah kesamaan Wan.
1: Beda tuh mas.
0: Dangokan istilah-istilah basket dan istilah-istilah Sunda.
1: Istilah Sunda tapi lain bolanya.
0: Ini mah basket.
1: Naon basket.
0: Lamun ngoper ka babaturan.
1: Passing.
0: Lamun mawa kanu mawa bola.
1: Dribble.
0: Dribbling. Lamun kana hulu.
1: Basket kana hulu.
0: Aya. Pusing. Eta materi si eta materi si Agan. Kan Agan masih nanya tahu eta materi na. Padahal mah tong pusing cing teh. Anu tahiran ieu aya di.
1: Naon?
0: Kising.
1: Eda atuh sia teh
0: kising. Gitu.
1: Ah, tapi dia terima kasih sempat suara ya. Nah. Yang sudah ikutan tokor tunggu besok hasilnya ya.
0: Siap.
1: Umumin juga besok, hadiahnya apa juga surprise besok.
0: Besok lah. Ya. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Ona juga terima kasih. Buat Hendra juga terima kasih. Memang yang namanya hari Senin mah ya awal minggu, tapi kita harus tetap semangat sahabatnya.
1: Iya, ya, semangat mah harus walaupun akhir bulan ya tanya.
0: Oh.
1: Awal minggu akhir bulan masih ada beberapa hari sampai ke tanggal 1 hari Kamis tanggal 1 teh.
0: Hari Kamis
1: ya. Harus tetap bertahan tanggal 1 semangat baru di bulan baru bulan Oktober ya. Kita pamit sahabat suara hari ini, semoga bahagia dan lancar semuanya. Wanda Urban pamit.
0: Elmi Urban sign out.
1: Urban cuma ada di sini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
2: Sampurasun wargi KYA Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Yang pasti dari jam 11 sudah standby juga di isuara.network untuk live TikTok. Hai, apa kabar yang sahabat suara tadi malam?

bedanya kalau saya jalan kaki tuh ya. Dari MRT ke MRT. Selamat pagi menjelang siang Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan nemenin kamu sampai jam 2 siang. Ada Malik Antiesen.

0: di Pesta Pora. Malik and the Essentials, Rhyme Laude, Juicy Lucy siap dimainkan setelah Marcelo Tahitu. Gadisku, Dodo harap menemani kamu live di 9 kota dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Live TikToknya kalau mau ngeliat saya kerja ya, ya silakan di @isuara.network.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.
2: One day I saw this girl.

Jam Medan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru saja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam 11 sampai jam 2 siang. Bagaimana hari minggunya sahabat suara? Hari minggu aku ada sedikit keanehan karena jam 12 malam di hari Sabtunya pengen banget makan yang manis-manis. Akhirnya mesen apa? Mesen yang namanya pisang nugget lumer coklat. Aduh, gak tahu namanya apa, tapi pisang nugget coklat. Itu enak banget. Tapi ya kan udah malam ya, jadi makannya tuh cuma satu aja dulu. Disisain lah ya beberapa personilnya, masukin kulkas. Besoknya kita beli tuh ice americano hari Minggu pagi. Wah, cerah sekali. Ini sangat hari yang indah. Oh, masih ada pisang nugget coklat. Kita keluarin dari kulkas. Pas dimakan,

Ari Lasso, Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu. Seluruh asik. Jangan, itu suara tujuh ya, alias fales. Siap dimainkan setelah request dari NOC, yang dimana satu kopi tower lagi dengerin Iswara minta Sal Priadi. Kita mainin langsung, ini dia Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, selamat datang di pernikahan ya. Bukan-bukan, megah banget ya intronya ya. Dodo Harahap nemenin kamu di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok @iswara.network. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

teman-teman yang ingin ngajak saya ke Singapura, mungkin nanti ya, karena harganya 1 dolar Singapura lagi dar-der-dor banget. Tapi menyapa warga Singapura yang mendengarkan Iswara, apa kabar? Ari Lestari, Singapura hadir, hai. Kan saya nanya, gimana? Uji panas gak di sana? Enggak, katanya, soalnya semalam hujan seharian. Singapura, hujan, belum pernah tuh saya ya. Auranya kayak Pantai Indah Kapuk ya, gerah terus.

hujan ya untuk Indonesia. Hadir sekarang ini The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Pas, bisa pas kayak gitu ya. Ada juga Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

Jadi pengen pisang juga. Makanan olahan pisang tuh the best ya. Dua lagu ini, The Rain dan juga Mawar Deyong, siap dimainkan setelah Naikila main-main gue di Iswara, Suara Warga Indonesia. Wah, kalau kata teman saya, ingat ya, gak semua dandanannya bisa kayak Naikila. Sadis mulutnya ya. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Malam Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10. Sambil siap-siap masuk ke jam 12 siang, mikir-mikir makan siang apa. Tanggal 28, hey, hari gajian seluruh. Seluruh yang gajian tanggal 28, Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Arts is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

0: Hingga Minggu pagi 27 September 2026 tercatat 108 orang selamat, 64 orang meninggal dunia, 71 orang masih dalam pencarian.
1: Suara Fakta.
0: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menembus final nomor ganda campuran badminton Asian Games 2026. Amri Nita menumbangkan unggulan pertama sekaligus pasangan nomor 1 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping. Amri Nita menjadi ganda campuran Indonesia pertama mencapai final Asian Games setelah Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir pada edisi 2014. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang. Nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo Harahap.

0: @iswara.network. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi nemenin kamu ya. Sama Sasabil, dilanjut dengan yang ini.
1: Dikala hujan turun deras, kala rindunya
0: overnight, kita lewati berdua. Lalu juga ada Marcel denganmu, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu, nemenin makan siang juga. Asik, jualan kali ya gue.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara yang ada di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget.
1: Melati, maafkan aku lagi.
0: Aduh, udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya, siap dimainkan setelah yang ini juga.

Lagu yang disuka sama Fitriani, Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset, terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu tim 5 minutes yang mana nih, yang masih sarungan? Usia? Gak apa-apa dong. Itu hanyalah angka. Tapi masih bisa makan apapun, itu adalah langka ya. Dodo Harahap masih menemani Sahabat Suara sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Jangan lupa mainkan juga dong 0816-114-1014, live TikTok at iswara.network, dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Full music, full AC pokoknya ya. Sampai jam 2 siang nanti.

0: Star B and Blue The Line. Dengan Cool BS di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, lalu juga Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang sahabat suara ya. Next, ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo Harahap masih menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Ini tempat ngejok semuanya. Terus kalian mau ngapain anak saya?
4: Ini sudah 7 bulan loh bos. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu. Gak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara anak itu?
5: Jabar Now edisi Senin 28 September 2026 diantaranya mengenai sidak area persawahan di Kabupaten Bekasi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo luapkan kekesalannya. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Kasus perundungan siswa SMA di Tasikmalaya berbuntut panjang, orang tua resmi tempuh jalur hukum. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat.
6: Dugaan aksi perundungan dan kekerasan fisik yang menimpa 3 siswa kelas 10 salah satu SMA di kota Tasikmalaya berbuntut panjang. Tak terima anaknya dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah, orang tua korban resmi melaporkan kasusnya ke polsek setempat. Insiden dugaan penganiayaan ini terjadi di sebuah warung tempat berkumpulnya para pelajar di wilayah Cibeureum, kota Tasikmalaya Kamis lalu. Peristiwa berawal dari aksi iseng foto rokok elektrik di ruang kelas yang diunggah ke medsos TikTok hingga memicu emosi siswa senior kelas 12. Korban diduga dijemput dari dalam kelas saat jam pelajaran, lalu diintimidasi hingga diajak ke sebuah warung di luar area sekolah usai jam pulang. Di tempat nongkrong itu, korban mengalami pemukulan, penamparan hingga dipaksa saling pukul antar rekan. Salah seorang ibu korban yang mengetahui kondisi anaknya dalam keadaan tertekan dan babak belur, langsung mengontrol lokasi berkumpulnya para siswa senior itu. Aksi ibu korban yang meluapkan emosi kepada belasan pelajar senior yang tengah nongkrong itu sempat terekam kamera dan viral di media sosial.
3: Apaan ini? Lihat muka kamu. Jangan ada yang kabur. Saya laporin semuanya ke sekolah. Terus kalian mau ngapain anak saya? Kalian aja di sini pada ngerokok, pada ngepon. Dia mau duduk.
6: Saat ini para korban telah menjalani pemeriksaan visum medis. Polisi masih terus mendalami kronologi kejadian serta memeriksa jajaran siswa senior yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik itu.
5: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Anggodo meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak sidak di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kemarahan dipicu kondisi lahan pertanian seluas sekitar 1.000 hektar yang mengalami kekeringan. Area persawahan itu telah sekitar 7 bulan tidak memperoleh pasokan air.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo mempertanyakan kondisi tersebut karena laporan yang diterimanya dari jajaran birokrasi ternyata tidak menggambarkan situasi sebenarnya yang ia temukan ketika turun langsung ke lapangan. Saluran irigasi tersier di Desa Karangharja diketahui dalam kondisi tidak berfungsi, padahal terdapat sungai besar yang debit airnya disebut tidak pernah surut dan lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km dari areal persawahan.
8: Kering semua Pak, tim Bapak itu nggak kerja. Ada saluran tersier tapi udah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya udah 7 bulan. Padahal dekat dari sini itu ada sekitar 2 kilo ada sungai yang nggak pernah kering. Kan sebetulnya gampang aja kan, Bapak tinggal tarik apa bata oping atau diirigasi Bapak suruh dateng gitu, tinggal narik air ke situ masukin ke saluran irigasi. Berarti anak buah lu kalau perlu diganti semua aja gitu, nggak dapat tidur gitu. Ngapain kita melihara itu?
5: Satreskrim Polresta Cirebon bersama Inafis Polda Jawa Barat dan Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di rumah Karningsih, istri seorang dokter yang ditemukan tewas bersimbah darah. Olah TKP berlangsung lebih dari 4 jam, mulai dari halaman hingga bagian dalam rumah, termasuk kamar tempat korban ditemukan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan sampel untuk kepentingan penyelidikan.
1: Olah TKP digelar di rumah Karningsih, Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Minggu sore. Pemeriksaan ini merupakan olah TKP kedua setelah sebelumnya dilakukan saat jenazah korban ditemukan pada Kamis malam. Petugas memeriksa seluruh bagian rumah, mulai dari halaman, ruang dalam, hingga kamar tempat Karningsih ditemukan tewas. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 4 jam. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dan benda dari dalam rumah untuk diperiksa lebih lanjut. Rumah tersebut diketahui tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Olah TKP lanjutan dilakukan untuk mencari petunjuk terkait kematian Karningsih, perempuan berusia 66 tahun.
9: Menganalisa bekerjasama dengan Inavis dan Puslapor Polri, kami melakukan pendekatan ilmiah untuk memecahkan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami telah memeriksa 7 orang saksi.
1: Polisi hingga kini belum menetapkan tersangka. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan korban mengalami luka pada bagian perut dan punggung. Kasus kematian Karningsih menggegerkan warga Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya pada hari Kamis malam. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, seorang dokter, setelah pulang dari praktik.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, di tengah gempuran era digital, lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat dituntut tidak hanya bertahan di jalur konvensional, tetapi juga lincah memanfaatkan platform media sosial. Langkah ini dinilai vital untuk membendung tsunami informasi palsu dan hoax yang marak di ruang publik. Pesan ini mengemuka dalam bimbingan teknis peningkatan SDM penyiaran yang digelar KPID Jawa Barat di Karawang akhir pekan lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Jati menegaskan pentingnya keberadaan media terestrial resmi di platform digital sebagai penyeimbang media sosial yang kini mengalami darurat verifikasi. Rahmat juga berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran di Badan Anggaran DPRD demi mendukung transformasi digital penyiaran lokal.
10: Jadi pemerintah haruslah ikut serta memikirkan ulang, menyiapkan ulang. Gitu. Dan kita di DPRD, khususnya Komisi 1 sering menyampaikan di Banggar bahwa kita perlu peningkatan.
11: Seberapa penting Pak peran lembaga penyiaran untuk masyarakat di Jawa Barat?
10: Oh, penting kan, bagian dari pilar demokrasi. Lalu kayak teman-teman yang resmi ini kan menjadi perlu agar, kan tadi Pak Adiana menyampaikan di medsos itu akurasi pemberitaannya masih belum terverifikasi gitu. Sehingga rawan kalau tidak diimbangi, masyarakat kita dapat informasi yang belum pasti benar.
5: Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menekankan kunci sukses menembus ruang digital ada pada pengemasan ulang konten. Menurutnya, siaran on-air tidak bisa dipindahkan mentah-mentah, melainkan harus dikemas dalam format durasi pendek di bawah 1 menit dengan tata kelola konten yang matang tanpa melanggar aturan penyiaran. Dalam kegiatan ini, KPID Jawa Barat juga menandatangani kerjasama dengan Politeknik Kepribadian Bangsa Indonesia Karawang guna memperkuat edukasi serta literasi media bagi masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
14: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka yang merupakan sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram.
15: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS dan data pendidikan seharga 7 juta rupiah. Para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
16: Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
5: Warga Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengeluhkan kondisi jembatan bambu yang menjadi akses penghubung antar pemukiman. Warga menilai jembatan itu belum cukup kokoh untuk digunakan dalam jangka panjang. Meski warga telah memperbaiki jembatan secara swadaya, mereka tetap khawatir konstruksi bambu tidak mampu bertahan lama dan dapat membahayakan pengguna.
17: Jembatan sepanjang sekitar 10 meter ini menjadi salah satu akses terpenting yang menghubungkan antar wilayah pemukiman warga. Setiap hari jembatan ini aktif dilalui warga, terutama pada pagi hingga sore hari. Warga memanfaatkan akses tersebut untuk berbagai keperluan, diantaranya menuju kantor kelurahan maupun ke puskesmas.
18: Dari dulu sih ini udah ada, cuma ada pergeseran-pergeseran aja karena tanahnya labil. Ini baru direnovasi sama warga swadaya, karena ini kan akses ya.
19: Karena jembatan ini penghubung dari pelayanan-pelayanan seperti mau menuju ke kelurahan, pelayanan menuju kesehatan dan pendidikan. Apabila didiamkan aja berdampak nanti untuk ke pelayanan, Pak. Karena ini jembatan ini kelihatannya rawan banget dengan kedalaman sungai. Ini sekitar 10 meter dengan panjang kurang lebih 10 meter juga, Pak.
17: Jembatan ini sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah Kota Bogor agar dapat segera diperbaiki secara permanen. Warga berharap jembatan bambu tersebut dapat diganti dengan konstruksi yang lebih kuat dan aman, sehingga akses warga dapat digunakan dalam jangka panjang.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang baru aja beli makan siang, sama dong, tos dulu ya. Saya juga baru beli makan siang, 4 lagu lari ke bawah. Kalau yang di live TikTok ngeliat saya sih, ngeliat ya Lora larinya kayak gimana. Lora lari, hadir bahasanya, lari-lariannya saya kayak gimana ya. Kita makan bareng di live TikTok berarti.

0: makan, lari, lari, nyanyi. Wah, udah harus makan siang ini, Dodo Harahap ya. Coklat dengan luka lama, silakan sahabat suara nyanyi bareng.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama. Ada juga Nona dengan roller blade. Oke, saya udah harus makan. Dua lagu.

banget kan nyanyi lagu itu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona, Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia, mau colongan makan. Gak bisa sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya gak sih? Jadi gak bisa sambil meeting, gak bisa sambil ngerjain sesuatu. Mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana sahabat suara, makan siang harus benar-benar ada waktunya atau ada tuh yang namanya istilah power lunch. Makan siang di power-powerin. Alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa ini salah satu, kata Uci ini salah satu lagu FTV. Kata Uci judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku berakhir di jalur buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi balik lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melakon Show di hari terakhir.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Angkor.
1: Eki, gimana Ki? Klarifikasinya Ki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
2: Itulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Ah, lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Oh ya benar, iya. pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Prima Donna, Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insyaallah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harahap pamit, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network, dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, masyarakat diminta segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
2: Influenza itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah sentinel influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan kan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada. Gitu. Yang ditetapkan influenza A di Puskesmas Padasuka itu tidak menggambarkan seluruh influenza di Kota Bandung. Itu adalah tipe A.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
3: Coba lagi gitu ya, nah, tapi bukan infeksi tipe A. Karena tadi harus di WGS tadi, gitu. Tapi infeksi saluran pernapasan akut meningkat. Tapi ada batas maksimal namanya. Ya, batas maksimal itu kalau di atas 8.000, nah itu kita tidak melampaui batas itu. Jadi kalau melampaui batas itu, baru kita ada kebutuhan urutan. Tapi tidak melampaui 6.000 yang tidak melampaui batas maksimal. Jadi tidak dimasukkan bahwa ini adalah sebuah kasus yang melonjak saja, gitu ya. Nah, tapi itu jadi ternyata sebagian besar di daerah-daerah yang Lampung, Depok, Bekasi, ya itu kenaikan ininya signifikan pelaporan di Spanyol.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih hak pengelolaan tanah-tanah milik PTPN maupun perhutani di Jawa Barat, khususnya yang berada di kawasan Gunung Wayang di Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pengambil alihan hak pengelolaan dilakukan untuk selanjutnya ditanami dengan tanaman-tanaman khas kawasan tersebut. Rencananya penanaman dimulai pada Desember tahun ini dengan jumlah petani penanam pohon yang disiapkan sebanyak 4.000 orang.
5: Meminta Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, di seluruh areal gunung ini, tanah-tanah PTPN, perhutani, nanti hak kelolanya diambil alih provinsi. Saya targetkan 1.000 hektar lahan. Petaninya yang nanamnya saya gaji 2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar, maka diperlukan 500 orang. Kita bertahap nanti setelah ini dan kita mulai nanamnya Desember, Pak. Itu sudah saya hitung. Udahlah Pemda Jawa Barat misalnya nanti nyiapkan tambahan 4.000 petani penanam pohon. Kali 2,5 juta, 10 miliar kan? Kali setahun 120 miliar. 120 miliar nggak ada artinya dibanding banjir Citarum. Sedimentasi Citarum harus dikeruk. Biaya pengerukan Citarum dalam setiap tahun lebih dari 1 triliun.
1: DPR RI menyatakan perlunya negara hadir di setiap potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung langkah yang sedang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Anggota Komisi 11 DPR RI, Mulyadi, menyatakan langkah ini harus dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Mulyadi meminta kepada pemerintah bahwa setiap kebijakan dan anggaran harus berorientasi pada ketepatan sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu.
6: Negara harus hadir dengan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan setiap komoditi yang harusnya menjadi unggulan. Pak Presiden sudah menyampaikan tentang konsep-konsep hilirisasi dan seterusnya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap sumber daya anugerah Tuhan untuk kemajuan masyarakat. Maka saya selalu ingatkan, negara pada setiap kebijakan dan anggarannya harus selalu berorientasi paling tidak 5 hal. Setiap anggaran dan kebijakan itu harus selalu berorientasi tepat sasaran, tepat anggaran, tidak membengkak, tepat waktu, tidak delay, stakeholder di daerah dilibatkan, dan terakhir, betul tidak kebijakan dan anggaran itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kami berharap setiap kebijakan dan anggaran, setiap pemangku kepentingan betul-betul membangun komunikasi dan berkolaborasi, perbankan dan seterusnya. Nah, saya kira dengan, jadi kami berharap ada follow up, ada action plan, ada time frame, ada keterlibatan para stakeholder di daerah untuk bagaimana semua berdaya, Pak.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perbankan, dan para pengusaha UMKM dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian di Jawa Barat melalui program pengembangan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kerjasama yang dilakukan OJK, perbankan, dan UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan ayam petelur di Jawa Barat diharapkan akan mampu mendukung program pemerintah. Herman juga berharap kerjasama sejumlah pemangku kepentingan tersebut bisa mengentaskan kemiskinan karena dipastikan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.
7: Karena visi Jawa Barat istimewa, tentu masyarakatnya juga harus istimewa dan itu ditandai oleh berbagai indikator makro. Kesejahteraan harus istimewa, one step ahead. Rakyat Jawa Barat harus di atas rata-rata kesejahteraan provinsi yang lainnya di 2029. Dan tentu kita butuh pengungkit, butuh leverage. Dan salah satu yang kami harapkan menjadi leverage, menjadi pengungkit, itu sektor peternakan. Dan ini berbasis budaya Sunda, karena keseharian masyarakat kita, ini yang harus kita gedergen, baik di skala industri maupun skala masyarakat, sehingga berdampak terhadap perekonomian. Kan pengentasan kemiskinan itu dua, kurangi beban pengeluaran, ya tingkatkan pendapatan.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
3: Iya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama iya sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
4: Nah gimana sih?
3: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput. Sekolah bareng.
2: Oh karena kan deket tetangga ya?
3: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
3: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu. Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
3: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
4: Aduh.
3: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
4: Sampai sekarang gak?
3: Enggak lah, udah lama banget.
4: Kalau sekarang kamu udah nikah?
3: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
4: Janda, selalu terdepan.
0: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira, kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu seringnya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang
3: ya,
1: makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Ya, sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai edisi hari Senin, guys. Let's go. Semangat lagi dong pastinya. Udah pada ngecek mutasi rekening, lebih banyak yang masuk atau yang keluar, sahabat Suara? Setelah hujan besar, kita juga berdoa semoga rezeki kita di depan besar. Kabar-kabar baik.

105,1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Hello. Aduh, Senin lagi guys. Baru mulai opening siaran, udah aduh asli ya. Apakah gak cuman aku yang hari ini udah aduh juga di hari Seninnya, sahabat suara? Dari mulai bangun pagi udah aduh menjalani hari udah aduh gitu ya, sampai menjelang barusan sore ya. Ada aja ya namanya kejadian atau musibah yang menimpa kita ya, sahabat suara. Entah itu dalam bentuk yang kelihatan, dalam bentuk yang gak kelihatan ya. Kayak aku musibahnya hari ini gak kelihatan bentuknya, lagi parkir aja tiba-tiba ditabrak mobil di bagian belakang sebelah kanan, mohon maaf ya. Sebel jadinya tuh emosi gitu. Aku tuh mau kerja, ya Allah. Kenapa sih ada aja, apa sih ya Allah gitu. Kadang-kadang memang musibah juga ngingetin kita akan sesuatu ya, sahabat suara ya. Mungkin karena abis gajian ini aku belum berzakat, karena memang nanti ya Allah akhir bulan di nanti-nanti kayak gini kan, sahabat suara ya. Terus kayak mungkin aku belum berinfak, ataukah aku pelit, ataukah aku apa gitu ya. Ya Allah, sampai mikir jadi kemana-mana, sahabat suara. Karena jadi orang yang baik dan lurus-lurus aja ternyata gak cukup untuk bisa memuluskan segala sesuatu dalam keseharian kita. Pengen gak ada kejadian aneh-aneh, pengen semuanya lancar-lancar, pengen urusan sama orang lainnya juga berjalan dengan baik dan benar. Gak mau ada hal yang aneh-aneh gitu ya. Ada aja kejadiannya ya. Saking udah gak ada energi untuk marah-marah karena kebetulan kejadian ditabrak mobilnya tuh lagi di rumah sakit setelah cek darah. Kebayangkan ya, habis cek darah lulus dong ya, ngoleang teh gini ya sahabat suara, ngeliat mobil nah sakit itu ya, dinyonyos mobil aku sama orang lain. Ya sudahlah, nunggu lah aku orangnya muncul. Oh ini yang nabrak ya, bapak ini ngali gitu kumaha teh, mobil ageng di payunan teh kumaha ieu teh ah gitu. Sudahlah, tak ada tenaga lagi aku untuk merah-merah, sahabat suara. Biarkan saja ya, mari nanti kita perbaiki di kemudian hari. Mari kita jalani semua prosesnya satu persatu ya. Aduh, asli nama-nama banget ya, sahabat suara ya. Tapi lega, aku udah bisa bercerita sama sahabat suara ya. Setidaknya udah plong lah, meskipun belum ada solusinya ya. Mobilnya harus dibenerin, harus menyediakan waktu lagi loh. Mungkin biaya di cover ya, tapi harus menyediakan waktunya itu loh. Kita kan ancak incik, banyak pekerjaan dan aktivitas juga yang harus kita kerjakan gitu. Jadi we nambah-nambah pikiranin dan gawean, sahabat suara. Oh no, capek ya. Gimana kalian sahabat suara setelah mendengarkan omelan aku? Sekarang bolehlah kalian yang ngomel, yuk berbagi cerita. Hari Seninnya gimana? How's your Monday so far sahabat suara? Apakah berjalan lancar? Apakah menyenangkan? Apakah tayun sebel banget? Sok atuh sambil cerita. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu hits favorit pilihannya kalian yang pengen didengarkan sore hari ini. Sambil cerita-cerita juga, sambil mau kirim salam juga mungkin buat siapakah kira-kira, boleh banget sahabat suara yuk. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu dan juga kirim salam untuk siapa dikirimkan ke 08 11 22 10 51. Ih gokil ya, kemarin tuh jadwal apa namanya perkonseran duniawi sahabat suara di Indonesia, di Jakarta terutama ya, lagi der-der banget ya. Dari mulai jadwal konsernya The Weeknd, Pesta Pora, heboh banget ya Syahrini ya, NPD, oh lucu ya. Dan semua-mua kayaknya artis numplek gitu kan sahabat suara di Pesta Pora dalam penyelenggaraannya di 3 hari berturut-turut gitu kan. Terus ditambah lagi banyak event segala rupa juga di luar event musik dan lain sebagainya di ibu kota khususnya ya. Ditambah musim yang sedang seperti ini, wah benar-benar ya sahabat suara ya. Tapi seru pasti minggu kalian kemarin, weekend kalian kemarin. Nah sambil cerita juga keseruannya seperti apa sih. Ada yang mungkin ikut running, ada yang ikut apa sih namanya half marathon. Aduh juara kalian teh hebat, ih menikara ruat sahabat suara, jujur aku enggak sanggup ya. Tapi mungkin ya yang ikutan lari, running atau berbagai macam kejuaraan dalam olahraga lari itu tuh bukan cuman karena memang mereka suka atau ngumpulin tropinya aja. Karena luar itu mereka semua sama-sama memiliki kesadaran bahwasanya olahraga itu ternyata gak hanya bikin tubuh jadi sehat dan bugar, tapi juga ternyata faktanya banyak sekali menghalau penyakit-penyakit lain yang ada dalam tubuh.
sehingga akhirnya diharapkan sih fisiknya sehat, jiwa raganya udah pasti sehat ya, pikirannya juga refresh terus, jadi pribadi yang lebih positive vibes dan lain sebagainya, efek dari olahraganya ini gitu ya Sobat Suara. Nah, jalan olahraganya aja, mau pilih jalan olahraga apa Sobat Suara ya kan? Ada yang lari, ada yang berenang, sepedaan, ada yang mungkin nyetrika atau nyemil.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Ricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Wiki Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget, yuk main ke Ciwok.
4: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget, apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
4: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
4: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

ini suara Bandung, suara warga Indonesia. Aku yang paling badeh. Ragam banget ya lagu-lagu yang sekarang ada di referensi musiknya kita tuh sahabat serang. Gak cuman yang pop melulu aja gitu. Tapi ada yang sagla rupi we jenis musik mah ayo nate. Tapi semua enak lah insya Allah didengarkan ya sore hari ini ya. Mau menyapa semua sahabat seorang sudah menyapa aku juga. Selamat sore Kang Johan di Tasik. Pabrik Gandrum di Jakarta Utara. Assalamualaikum Iswara Bandung. Lagunya ikutan aja. Cakep. Makasih Kang Johan, sehat selalu. Tewi ini di Antapani, sore Tehyun. Mau request lagunya dari Nabila, Tasemuda Hompimpah Alayu Megambreng. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Sudah mulai turun hujan Tehyun. Kayaknya dari tadi udah hujan gede ya di kawasan Antapani. Tadi tuh aku dari kawasan Bandung Timurnya tuh ke arah Arsyamani ke ujung gitu ya. Udah hujan juga, hujan angin sahabat suara. Tapi terus berhenti dan terbitlah macet ya. Semoga kalau di tempatnya Teh Winnie baru turun hujan sekarang, hujannya membawa keberkahan dan kebaikan untuk semua ya. Amin. Kang Jasep di Kopo. Teteh play a bit GAD X Iwan Fals yang ayah. Salam sehat buat Teh Yuni Milea Ahendra. Cing sarehat, cing arageng milik. Amin ya Allah, sami-sami Kang Jasep. Salam buat sahabat suara Mas DC, Ibu DC, Tante Rosa DC, Bah Endang, Teh Wini, Teh Nia Cibodas, Lembang. Salam spesial buat Mama Kay yang sedang dengerin di Dubai. Nuhun Teteh, wah mantap. Aku cinta deh sama Dubai. Lagi musim apa ya di Dubai ya? Sekarang ada musim apa cina? Selamat mendengarkan ya melalui streaming. Semoga sinyalnya bagus sampai ke Dubai sana. Halo Teh Yuni, aku pengen request lagu Percuma dari Mahalindong. Salam buat anak-anak kargo. Makasih Teteh. Hai Aura. Auran. Oh iya benar Aura ya. Hai. Request lagu Percuma Mahal ini salam buat. Okay, aku putarkan lagunya nanti ya. Salam-salam buat anak kargo Factory Outlet juga semuanya. Sehat-sehat selalu kalian, happy-happy selalu kerja dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customernya Cargo Factory Outlet di Jalan Diponegoro, Bandung ya. Ada Chandra, Kang Chandra, Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni. Mang Chandra Acung dari Tanjung Sari, request lagunya 2000 yang aku cinta. Aku masih nanya-nanya. Cinta kamu. Sama saya geduh oge teh can gajian duh. Nah itu tuh ya duh aja pokoknya dari tadi pagi. Aduh ya Allah. Aduh ayawe ya. Salam-salam buat Teh Yuni, Okru Iswara, anak istriku Manik Laluna, alumni SMP KP 10 tahun 2005, SMA Sumatera 40 tahun 2008, Garabag FC Bobotoh sealam dunia. Para pendengar Iswara, sehat selalu, berkah panjang umur, lancar rezeki dan usahanya. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Doa yang sama kupanjatkan untuk semua pendengar setianya Yuni ya. Kang Haniko Seju di Banjaran, request lagunya 5 Minutes yang jelas sumpah mati. Salam buat penyiar, kru dan juga sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni juga Kang Hendra. Kang Haniko Seju ngirimin E-Flyer event sepak bola FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung hari ini ya. Malaysia versus Indonesia hari ini jam 19.30 ya sahabat Soraya. Ditayangin di mana sih di video ya? Kalau di TV-nya bisa diakses di mana ya ini? Nanti kita nobar ya sama-sama sahabat Soraya. Terima kasih Kang Sandi informasi dan beritanya. Ini di studionya Iswara juga lagi pada setting tuh kayaknya sih mau pada nobar ya. Mau pada nobar. Yang seru tuh kalau nobar tuh gak cuman pertandingan atau permainan sepak bola aja, basket, ragam olahraga lain seperti misalnya voli atau pertandingan-pertandingan lainnya ya sahabat suara. Yang rame ditonton bareng-bareng itu juga ya adalah konser musik gak sih? Apalagi kalau kita senang menikmati live music gitu ya sahabat suara ya. Aduh kayaknya datang ke satu event atau pergelaran event konser yang menghadirkan musisi, apalagi musisinya favorit kita gitu ya, itu pasti bakalan jadi mood booster banget gitu buat kita sahabat suara di udah kemana wae oge ya. Termasuk buat sahabat suara pecinta music jazz ya, for all of you jazz lover Bandung, udah siap belum nih? The Papanen Jazz Fest 2026 balik lagi tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Musisinya ada deretan musisi terbaik Indonesia,
Rasanaya Mahalini Diskoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T-Vi featuring Melimono dan masih banyak lagi. A special project A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirle Dave dan Bandung Jazz Orchestra, juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit ataupun Kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com. Info lengkap silakan di-follow di @tpjazzfest. TPGF 2026 Sound to the Soul, sahabat suara. Terima kasih buat yang sudah kirim WA, buat yang sudah kirim kabar hari ini, sudah minta lagu favoritnya kalian juga untuk aku putarkan. Aku bakalan mulai masukin ke dalam playlist. Teteh Dubai lagi musim panas. Oh iya ya, sama berarti ya rata ya. Cuman ya panas ke hujan atau panas ke panas banget gitu ya. Itu yang beda-beda sih sahabat suara. Kemarin aja apa namanya, pas aku balik dari Bangkok, Malaysia, sahabat suara, kan itu lagi panas-panasnya banget ya. Juara dunia itu panasnya panas pisan mentreng. Terus tiba-tiba pas aku pulang ke Bandung beberapa hari sebelumnya tuh, ujuk-ujuk hujannya gede-gede teak geningan. Hujan yang bukan badai ya, hujan angin lah gitu ya sahabat suara. Ada beberapa kali hujan angin gitu. Terus udah gitu, udahlah beraktivitas kan, pulang ke Bandung kayak biasa. Tiba-tiba ngeliat update di berita-berita kayak misalnya what's on Bangkok today gitu ya, what's on Dubai today gitu. Pas ngeliat di Bangkok lagi hujannya gila-gilaan, badai berhari-hari, gak berhenti-berhenti, sampai akhirnya banjir di mana-mana di wilayah kota Thailand, sahabat suara, di Bangkoknya. Juara ya, lain hari berganti aja, lain musim loh. Emang ker usumna merenan dari kemarin teh panas pisan teh menjelang musim hujan. Tapi alhamdulillah ya sudah ada di Bandung, dan di Bandung pun disambut juga oleh panas dan juga musim hujan ya sahabat suara. Kita doakan semoga semuanya berkah dan penuh kebaikan ya. Yang belum request boleh banget yuk, BDG, spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 1051.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang...

0: MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagu rekosannya Sabah Suara sudah kuputarkan satu persatu. Tadi kita mulai dengan rekosannya Teh Winnie, betul ya? Kang Johan di Tasik ikutan aja. Teh Winnie lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompimpa. Sudah diputar, terus ada yang minta lagunya Mahalini dengan Percuma. Requestan dari Aura di Cargo. Terus ada juga yang minta lagunya 2000 dengan Aku Cinta Kamu. Ini requestannya Kang Chandra. Terus juga ada yang minta lagunya 5 Minutes barusan Sumpah Mati ya, diputerin Kang Sandi Kostejo. Terus ini ada Kang Jasep di Kopo. Teh Yun tadi lagunya apa sih mintanya? Oh, Ebit GAD X Iwan Fals ya. Bukan Ayah judulnya tuh Kang. Judulnya adalah Titip Rindu Buat Ayah ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Halo, Iswara Bandung. Sore Mbak Yuni, Yulia di Kargo. Halo Mbak Yulia di Kargo, apa kabar? Lama banget gak nge-request. Mau lagunya It Gitaf dong yang berakhir di aku. Salamnya buat semua pendengar Iswara Bandung aja. Makasih Mbak Yuni, sama-sama. Nanti aku, aduh, aku cari deh sekarang. Takut kelupaan. Soalnya kayaknya pernah deh Mbak Yulia tuh nge-WA, tapi tuh udah sore, udah malam banget. Terus akhirnya lagunya aku puter, tapi requestnya gak kebaca. Bener gak? Maafin aku ya. Tapi aku inget tuh pas aku udah closingan, rasanya ada yang belum aku baca gitu requestnya. Soalnya kalau masuknya setengah empat atau mungkin masuknya udah lewat di jam request gitu ya, lebih cepat atau bahkan udah lewat jamnya tuh, kadang-kadang aku suka gak baca-baca lagi Sabah Suara. Get chill, maafin ya. Terima kasih, nanti requestnya aku putarkan ya. Ada juga Cindy. Halo Teh Yuni, apa kabar? Kabar baik. Pengen dong dengerin Utopia yang hujan, boleh enggak? Gimana ya? Coba bentar ya. Kenapa sih pada minta lagunya Teh Imni? Gara rado gini. Ya udah gak apa-apa deh, aku puterin buat kamu. Kirim salamnya buat Teh Yuni aja deh, dan buat semua yang sedang menikmati hujan. Eh, hujan di mana nih, Sai? Semoga membawa keberkahan dan kebaikan ya. Amin buat kita semua. Amin ya, ya Allah ya. Nah, sesuai dengan informasi yang tadi sudah Yuni share dari Kang Sandi Kostejo ya, Sabah Suara update-nya, Timnas Indonesia yang hari ini akan menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A Viva ASEAN Cup 2026 yang akan bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hari ini jam 8 malam ya WIB ya Sabah Suara. Coba dicek di website-nya CNN atau di kanal-kanal informasi online lainnya. Bener kan aku bilang Jakarta tuh lagi riuh banget. Dari mulai jadwal-jadwal konser nasional dan juga internasional, berbagai macam event, event running, event exhibition, ditambah juga event sepak bola, ya event olahraga. Aduh, ramai sekali loh, luar biasa Sabah Suara. Seru ya, seru. Tapi dah, biar bagaimanapun ya, gimana ya Jakarta mah event banget gitu kan kotanya Teh Sabah Suara. Mari ah, kita siap-siap ah setelah aku siaran nanti ya. Kita nobar di rumah masing-masing, di tempat masing-masing Sabah Suara. Ya, biar bisa seru-seruan, memberikan semangat dan juga doa untuk timnas kita. Oke dong. Yang mau request masih ada kok waktunya, silakan ya guys. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan yang kalian pengen dengarkan di sore hari ini. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-22-051. Kalau aku Zuzur, pengen banget pergi jalan-jalan lagi Sabah Suara. Kebetulan aku tuh lagi lihat-lihat website-nya Citilink. Aduh. Pengen banget merasakan kembali ambience terbang dari kota Bandung tercinta Sabah Suara. Kalau kalian juga sudah punya plan atau rencana, kira-kira mau pergi kemana nih? Next destinasi gitu ya, next destination. Kalau misalnya mau berangkat dari Bandung, sekarang saatnya pilih perjalanan kalian barengan sama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 1 jutaan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru. Kesedak tuh. Tinggal pilih aja destinasi, atur tanggalnya, dan book tiketnya Sabah Suara sekarang juga. Buat yang udah jadi member Link Miles, jangan lupa untuk pesan pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis ya. Semua bisa kita lakukan langsung dari website dan juga aplikasi Citilink, sahabat suara. Jadi udah siap mau menentukan perjalanan berikutnya kira-kira kemana? Aduh, ingin banget jalan-jalan setiap saat. Kerja apa itu kerja? Cana gitu ya. Jalan-jalan lah sahabat suara. Tapi kalau kita mau jalan-jalan memang harus pintar-pintar mencari negara tujuan, kota tujuan, tempat wisata tujuan, dan menyesuaikan dengan weather atau kondisi cuaca dan ramalan cuacanya gitu ya di hari itu, sahabat suara. Kenapa? Karena ekspektasi kita akan suatu tempat liburan tertentu. Misalnya kita datang ke satu negara gitu ya, taruhlah misalnya ke Malaysia misalnya. Pengen mainnya tuh main outdoor gitu, atau mungkin pengen mainnya explore kota, atau mungkin pengen ke ke area kulineran gitu kan. Itu mah lebih enaknya tuh jalan-jalan, terus kering gitu ya jalannya, jangan hujan, pengennya mah seperti itu. Tapi kadang-kadang ya ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan ya, karena ternyata yang hari ini diramalkan panas, tiba-tiba hujan. Atau enggak, karena hujan tempat yang mau kita kunjungi mungkin jadi tutup atau tidak buka, atau ya akhirnya terhalang lah ya karena satu dan lain hal. Kayak misalnya kalian mau datang ke Bangkok, kenapa tiketnya di akhir tahun ini murah misalnya gitu. Ya karena lagi musim hujan dan siapa yang mau ke sana gitu, karena kan lagi banjir dan lain sebagainya. Ya, makanya harus pintar-pintar kalau misalnya mau pergi menggunakan pesawat ke luar negeri, terutama karena sudah bayar tripnya. Jadi jangan sampai tidak bisa explore karena gangguan atau perubahan iklim dan juga cuaca gitu loh ya. Ngomongin soal iklim dan juga perubahan cuaca, dari informasi Instagram Info Bandung Kota, sahabat suara, setelah sekian lama akhirnya Kota Bandung kembali turun hujan cukup deras ya. Kota Bandung diguyur hujan lagi dan curah hujannya cukup deras ya, sahabat suara ya. Sejumlah wilayah di Bandung Raya dilaporkan sudah basah lagi setelah beberapa hari terakhir kerasa banget kalau Bandung tuh panas dan cukup kering. Bahkan hujan deras yang turun pada hari Sabtu 26 September kemarin sempat menyebabkan genangan dan banjir di beberapa wilayah seperti di Cikutra, Ciparai ya, sahabat suara. Nah, buat warga Bandung yang hari ini mulai dengar suara petir, gluduk-gluduk, atau awan sudah mulai mendung, menggelayut gitu ya, siap-siapin dari mulai sekarang payung, jas hujan, terutama untuk yang pakai motor gitu ya, sahabat suara ya. Kayak anak-anak sekolah di siapin keresek ekstranya, mungkin digantiin sendalnya karena takutnya hujan dan lain sebagainya. Jangan sampai ketinggalan ya obat-obatan yang berhubungan dengan cuaca hujan. Obat flu lah, obat batuknya lah, masuk anginnya lah, juga selalu dibawa kemana-mana ya, sahabat suara ya. Catatan penting, meskipun hujan sudah mulai turun di sejumlah wilayah, BMKG menyebut Jabar masih berada dalam periode musim kemarau sebetulnya. Hujan yang muncul ini lebih disebabkan kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan dan belum bisa disebut sebagai tanda resmi dimulainya musim hujan. Untuk Bandung Raya sendiri, peluang hujan masih dapat terjadi. 28 September means itu adalah hari ini dan terbukti memang hujan. 30 September besok lusa sampai dengan 1 Oktober mendatang. Jadi mari kita bersiap-siap untuk menghadapi musim yang berubah-berubah. Kayak moodnya dia. Jangan dong ah. Ya, kalau mood kita berubah emang orang lain mau nerima kita yang kayak moody gitu, sahabat suara. Mending kitanya yang tahu diri sih.
1: Tekan dari segala sisi, seringkali hilang arti.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: www.bandung.com/bandung.
1: Warga kaya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

105,1 FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Arsy Widianto featuring Ziva Magnolia dengan Hujan, sahabat suara. Requestan dari Kang Asep Lin, selama Senin dan semangat Teh Yuni request lagunya Ziva featuring Arsy. Dibalik, Arsy featuring Ziva. Lagunya buat yang sedang menikmati sendunya hujan di Bandung, tapi jangan sampai hujannya di luar, basahnya di pipi. Ngecelak senaya. Aduh Gusti. Curuluk-curuluk aja gitu. Oh, ah, kayaknya cocok ya. Abis ini aku puterin lagunya ini ya. Audia menangis semalam. Asa keingetan. Taukah kamu semalam tadi. Dia enggak lagunya cakep. Mana? Mana sih? Aku menangis. Apa sih judulnya Endra? Mengingatmu, mengenangmu, menangis semalam. Gaskeun habis ini aku puterin buat sahabat suara. Gara-gara Kang Asep sih bilang basahnya di luar. Wah. hujannya di luar, basahnya di pipi, cerah gitu ya. Aduh, sahabat suara. Masih ada beberapa waktu ke depan nih sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya kuputarkan dari studionya Suara Bandung. Seperti satu informasi ini yang harus aku share banget buat sahabat suara. Kalau udah hujan tuh biasanya apa? Macet, bener. Selain macet, apalagi empot-empotan guys internetnya. Makanya pastikan menggunakan provider service yang memang bisa mengcover semuanya. Jadi buat sahabat suara yang butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, jawabannya Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara, seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Kalau internetnya lancar, mau kerjaan, mau postingan, mau engage dengan semua teman-teman di dunia maya, sosial media, scrolling, masukin keranjang kuning, hijau, biru, dan lain-lain, gak akan ada halangan sahabat suara. Tapi internetnya udah bagus, kenapa ya cowok-cowok milih untuk tetap menjomblo dan milih untuk gak punya pacar dulu deh sekarang-sekarang ini? Tapi katanya ya, menurut studi, cowok yang memilih menjomblo atau gak punya pacar dulu deh gitu ya, justru nantinya peluang untuk memiliki istri yang cantiknya tuh gede banget sahabat suara. Hah? Apa iya? Ah ya itu mah gak tahu tuh ya, gimana jodohnya aja sahabat suara, bener gak sih? Bener dong, iya. Tiba-tiba ada aja yang udah punya pacar banyak gitu kan, tapi istrinya tetap cantik. Ada yang jomblo, tapi ya dapetnya yang cantik juga, kan bisa jadi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi, datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram at bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Carnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
5: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari Anda, Sahabat Suara. Jangan lupa magriban dulu biar bisa tenang untuk kembali lanjut beraktivitas malam hari ini. Yuni punya satu informasi buat Sahabat Suara yang mungkin di momen gajian ini pengen banget me time atau self reward channel guys ya, untuk bisa bikin hati dan diri ini happy. Pengen makan-makan enak Sahabat Suara, tapi tetap carinya yang promo ya. Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran di Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semuanya disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi silakan kontak di 022 8780 6688 atau 0811 1111 2152 atau visit Instagram @intercontinental_bandung. Ada info nih Sahabat Suara di Suara Santai edisi hari ini, dikutip dari sumber info website Times Indonesia, Rahmat Erwin persembahkan emas untuk Indonesia dari kelas 75 kg Asian Games 2026. Indonesia kembali menambah medali emas di Asian Games 2026, dan kali ini kabar yang membanggakan datang dari cabang olahraga angkat besi. Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di kelas 75 kg putra setelah mencatat total angkatan 366 kg di Nagoya, Jepang. Rahmat berhasil menyelesaikan 160 kg pada snatch, kemudian 206 kg pada clean and jerk, dan hasil ini membuatnya unggul tipis cuma 1 kg dari lifter Thailand, namanya adalah Wirapon Wichuma, yang meraih total 365 kg. Yang bikin kemenangan ini semakin menjadi spesial, perjuangan Rahmat berlangsung cukup menegangkan sampai angkatan terakhir. Sempat dapetin tekanan dari para pesaingnya, Rahmat justru berhasil mengangkat beban 206 kg dan langsung memastikan dirinya berada di posisi teratas. Medali ini sekaligus menjadi emas kedua Indonesia di Asian Games 2026. Jadi sekali lagi selamat buat Rahmat Erwin. Angkatannya boleh 366 kg guys, tapi yang diangkat bukan cuma barbel, melainkan juga nama Indonesia di panggung Asia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

dapat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari, sahabat suara, harus pamitan dulu dari Suara Santai edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah berbagi cerita di lagu-lagu favoritnya kalian. Terima kasih juga sudah selalu setia loh, setiap hari request ke aku happy banget. Makasih ya. Yuni sama Hendra pamitan dulu, besok kita ketemuan lagi dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hanya di 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Siaran Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

kau sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio. Oh.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam bersama Beril Hasan Davi, nongkrong bareng Beril. Asik. Indo lawan Malaysia ya, berapa sih sekarang? Gue lagi gak nonton sahabat suara. Anyway, update-update juga. Nanti kalau misalnya lo pengen titip salam boleh banget, ntar gue bacain. Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Terus nanti ada sesuatu yang pengen gue tanya ke lo. Dan report tadi di perjalanan hujan di beberapa titik, kaget gue. Gue gak tau kok hujannya kok kayak ada gitu. Ada, tapi bentar doang, abis itu kering, abis itu hujan lagi. Ini janggal nih, janggal. Tapi anyway, temenin gue sampai jam 11 malam di malam hari ini. Simpen dulu nomornya Iswara kalau pengen curhat atau pengen titip salam, monggo 0816 114 1014. Gue ada lagu enak nih cuy, lo mesti denger. Enak banget ini. Kita Kesana Bad Remix. Asik dengerin deh.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ya ampun, kaget banget lagunya tiba-tiba berhenti. Anyway, masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Mau pinjam back sound-nya Mas Eja? Manggil beliau tuh Mas apa Kak ya? Kak aja deh. Gue pas ketemu Kak Reza tuh suka kayak manggilnya Mas Eja. Soalnya ada curhat dikit ya, soalnya ada teman-teman gue yang namanya Reza juga, dipanggilnya Om apa Mas. Bacain update dulu yang di WhatsApp nih. Ada siapa aja nih? Malam Ber, ada Mita. Hai Mita, welcome back Mit. Seperti biasa lagi OTW balik dari kantor di Sudirman. Tapi hari ini happy karena weekend kemarin nonton Pesta Pora. Mari berpesta, Pesta Pora pasti simpati. Gila, gokil itu. Provider bayarnya mahal sampai dibikinin lagu loh. Kayaknya kemarin lo di Pesta Pora juga ya Ber. Gak sempat ketemu. Iya, senang deh aku ketemu beberapa pendengar di Pespor. Tapi sama Mita belum ketemu nih. Gimana sahabat suara, ada yang kemarin Pespor gak? Gue 3 hari straight. Pertama kali deh gue ke Pespor 3 hari. Dan wow, lumayan capek ya. Sama capeknya seperti mencari cuan gitu sahabat suara. Gue lagi lihat nih di medsos gitu. Banyak-banyak banget postingan orang. Jadi lagi rame gitu sahabat suara di threads. Dari Purwa Berlian, ngomongin side job, in this economy, lepas piket langsung meluncur cari rupiah ke jalanan. Jadi beliau ini tadinya polisi, maksudnya piket polisi. Abis itu, dia jadi driver. Maxim kalau gak salah nih, ada jaketnya, ada fotonya gitu. Terus ada lagi dari Azizah, Senin sampai Sabtu jadi admin, Minggu jadi WO. Wih, bahkan kadang-kadang Shopee Put. Respect. Ini juga nih dari Taufik, pagi kerja, balik naik in driver. Oh, kerja di kayak di pemerintahan gitu. Abis itu balik narik in driver yang kayak Lala Move gitu sahabat suara. Gue pengen nanya deh, lo punya side job gak sih in this economy? Dimana kita pasti butuh banget pemasukan lebih gitu. Banyak yang bilang kayak, iya gaji lo sekian, ya mana kayak mungkin 2 digit gitu ya, itu gak cukup. Katanya sih begitu. Kalau ngomongin side job sendiri, gue mungkin siaran side job kali ya? Gak. Gue gak tau side job gue yang mana. Cuma gue yang pasti gue menjalani siaran dan ngemsi-ngemsi dan juga ngonten gitu. Gue kepikiran kerja di balik meja. Ya ini juga balik meja sih gue sekarang. Cuma kayak kerja di company gitu loh sahabat suara. Tapi setelah gue sholat istiqoroh, ibadah ya kan. Akhirnya enggak deh. Gue menjalani kegiatan gue sebagai penyiar dan content creator. Dan juga MC. Jadi buat kamu yang punya event butuh MC, gue. Instagram gue @b3rial ya. Update dari kembar lagi makan mini. Alright. Milo rasa apa sih Bar? Gue lagi nanya soal side job lu sahabat suara. Lo tuh punya side job gak sih di dunia ini? Atau lo bisa mention ke gue, real, gue kerjanya ini, tapi gue ada side job juga. Side jobnya apa? Boleh kasih tahu ke gue di WhatsApp Megi Suara deh, 0816-114-1014. Atau di TikTok, abis ini gue akan live di TikTok juga ya, sahabat suara ya. TikToknya iswara.network. Kita going through Samuel Cipta dulu. Senja sudut kota. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl. Nemenin lo yang masih di perjalanan pulang. Hati-hati ya. Ya udah sampai rumah.

It was from Taylor Swift. Saved my heart from the fade of the fade of Ophelia. Asik deh, ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Let's go. Ngomongin soal side job lo apa sih? Ada dong, gue juga lagi nyari side job nih. Biar jadi inspirasi juga buat gue dan sahabat suara lainnya gitu yang butuh side job. Banyak loh, tapi yang nyari di threads, beh, banyak banget, sumpah. Kayak lo mau nyari lowongan MC, ya walaupun lowongan di threads bayarannya kecil ya. Emang suka pada gak tau diri tuh. Kan sering buat dapat protes ya. MC 6 jam kok 200 ribu. Tolong lah buat klien-klien ya. Kasian lo MC-MC yang lain yang kayak, aduh, serak, sorry ya. MC-MC yang lain yang kayak terasa, aduh, kok merasa dianaktirikan gitu ya dengan bayaran 200 ribu 6 jam. Setuju gak MC-MC Jakarta, ha? Mungkin yang luar kota juga mungkin ngerasa kayak, aduh, ya kali deh. Ada Siska di Cibubur, wih. Siskanya pakai E gak nih? Siska, maksudnya gitu. Gue kerja di rumah sakit, bang. Kalau libur, gue jual makanan frozen. Oh, frozen food. Gue cuma pengen punya uang yang benar-benar hasil dari usaha gue sendiri, bukan karena pengen kaya cepet aja. Ya, ya nggak apa-apa sih, pengen kaya cepet juga nggak apa-apa. Asal jangan, ya udahlah. Alia dari Bandung. Side job aku bikin hampers, kak. Kalau Desember sama Lebaran bisa gila-gilaan ordernya. Oh ya, karena Desember tahun baru ya. Tapi abis itu gue kapok katanya. 2 minggu kemudian buka PO lagi. Oh, karena capek bikin hampers. Teman gue tuh ada tuh yang dia tinggalnya di Samali. Jalan Samali, Haji Samali di Pasar Minggu. Itu sederetan toko hampers semua. Iya emang kalau buka sampai malam-malam banget, bahkan sampai pagi tutupnya. Masih nyusun. Ya. Semangat ya buat para pencari cuan yang side jobnya banyak-banyak gitu. Ada update dari Rence, real gue abis 3 hari paspor ternyata jompo sampai sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol lunjuk maksud lo. Sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol sampai mati rasa. Tapi serame itu gak ketemu lu sih. Ya karena rame itu gak sih, C? Coba deh, tahun depan gue manggung deh ya. Cepat sembuh, Rence. Haji Nawi apa Kang Pijet? Aduh, lupa gue. Haji Naim. Sahabat suara, ketemu di TikTok yuk. Kasih tahu side job lo apa. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok ya, tiktokiswara.network. Kita kena iklan dulu. So, ASU. Let's go. Bring it on.

Indonesia Beryl Rasandavi di 101.4 dan juga di TikTok iSuara.network. Good evening everyone. Ngomongin side job ya guys, gue tau lo capek kerja. Pulang kerja juga masih ditanyain soal kerjaan, tapi ini gue cuma nanya santai aja, side job lo apa sih? Kalau aku side jobnya nge-MC, ngonten, terus jadi host juga. Terus paling ngurusin tambangnya papi sih. Iya kayak ya dari papi aja sih, terus kayak aku ngurusin gitu sambil ongkong-ongkong kaki di rumah aja. Mau nyampe di TikTok, hai Seri C, hai Ardi, hai kembar, hai Dari, hai Najwa. Coba ya. Dari 0838 sekian. Kok aku nggak punya side job ya, sedih tapi bersyukur sejauh ini ngerasa cukup, alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang lu udah sudah tercukupi, nggak harus nyari side job, nggak apa-apa, aman aja karena udah tercukupi, aman banget. Ngomongin soal side job nih, coba nih ada dari mana ya? Tadi dari Reza, gue kalau pulang kerja malamnya jadi driver real. Awalnya malu kalau ketemu orang yang gue kenal, sekarang udah gak peduli, yang penting halal. Bener, sumpah, lu gak perlu malu jadi driver, selama itu halal juga. Lagian gue pernah ngobrol-ngobrol ya, jujur nih ya. Gue waktu itu dari bandara, gue naik Grab apa Gojek? Gojek kali, Gokar atau Grab Car gitu ya dari bandara. Gue ngobrol-ngobrol sama abangnya. Iya saya ini ya paling dia tuh jadi yang official bandara gitulah dari GrabCar atau GoCar, gue lupa gitu ya. Terus dia itu sehari bisa 7 kali apa 8 kali bolak-balik gitulah ngantar, tapi base-nya home base-nya tetap di bandara di Soekarno-Hatta. Lo tahu sebelum berapa? 30 juta dor. Dar, gue sebagai penumpang. Tapi itulah ada hasil, ada effort yang ditanamkan. Capek loh itu loh. Seri C, side jobnya nemenin my mom ngurusin agency workers yang mau kerja di Brunei. Oh, that's awesome. Sudah ngomong-ngomong half English, half Indonesia. Coba nih, ini mouse-nya kenapa sih? Bentar ya, sorry ya, mouse-nya nih mati-mati nih. Kalau side job aku nyari charteran offline keluar kota ber, kalau pas musim liburan mudik atau tahun baru lumayan cuan ber. Wow, iya cuy, bener loh. Gue jadi kayak gue hampir mau daftar ojol mobil, cuma mobil gue terlalu tua katanya, nggak jadi dah. Ngomongin side job sahabat suara, apa sih kerjaan lo sekarang dan apa side jobnya? Kalau ada ya, kasih tau di TikTok, gue lagi live di TikTok iSuara.network dan juga mampir ke nomor iSuara 0816-114-1014. Kita ke lagu Tengil dulu. Kenapa Tengil? Dengerin liriknya. This is Beast, Bintang Masa Aksi. Jadi jalan hati-hati, stay tune terus di 101.4 FM iSuara Jakarta, suara

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasan Davis on the deck sampai jam 11 malam. Dan gue lagi live di TikTok isuara.network. Hi everyone, ada Nat, ada Kembar, ada Oci, ada Zubenel. Aku kangen Beryl siaran juga, para ibu juga kangen buat sama lo, Zubenel Genubi. Welcome, welcome, welcome. Gue lagi ngomongin soal side job. Apa sih kerjaan lo sekarang dan ada side job lain gak? Atau kalau pengen ngasih tau side jobnya doang gak apa-apa kok. Tadi ada yang side jobnya bikin hampers. Nih gue kasih tau temen-temen gue ya side jobnya apa aja ya. Dia ada yang jadi content creator juga. Nah ini content creator kayaknya pekerjaan, ada yang content creator sebagai pekerjaan utama. Nah sampingnya dia jadi musisi. Banyak yang content creator jadi musisi itu banyak. Ada aja pasti. Terus ada kakak ipar gue, dia kerjanya di, apa ya, di Sudirman lah. Terus, apa dia di Nielsen, setahu gue kakak ipar gue ya. Di Nielsen, terus dia side job adalah, tebak, bikin salt bread. Kebetulan selama dia bertumbuh gitu ya, dia fokusnya di F&B banget alias taekwondo. Dor, jadi bikin salt bread. Sukses ya, dibeli salt breadnya kakak ipar gue. Rick's and Claire namanya. Enak, enak, enak, gue akuin enak. Nyampe rasanya. Hai Kak Widi. Hai Oci. Hai Kak. Gue juga lagi sambil nonton Indo-Malaysia nih, samping gue nih. Menit 56 terpantau 0-0. Sahabat suara greget katanya ya. Baca, gue agak-agak sambil live report ya, gak apa-apa ya. Offside. Damn it. 10 ya berarti ya, Indo ya. Ini ngomongin soal side job lo, coba. Ini ada dari, mana ya? Dari Tasik, udah hadir, dengerin aja biar oke, gak apa-apa, aman banget. Ada voice note masuk, kita putarkan ya. Dari.
1: Hai Besteo.
0: Hai Dar.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong Dar.
1: Review dong.
0: Demi Allah, tahu nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang, nyerang. Ayo. Tar, sorry Dar, sorry Dar. Offside lagi. Offside, offside. Damn. Ini passingnya bagus banget, lambung dari belakang langsung ke depan. Selengkat sama back Malaysia. Ole, ternyata offside. Ole, ole, ole, ole. Lanjut, lanjut Dar, lanjut Dar. Sorry Dar, sorry Dar.
1: Hai Besteo.
0: Hai Dar.
1: Gimana kabarnya? Review dong paspor kemarin gimana?
0: Seru banget bro.
1: Terus gue mau live update dikit. Jadi gue akan bertemu dengan laki gue dalam minggu depan. Sorry, minggunya harusnya. Dia tuh jalan dari Surabaya tanggal 4. Tanggal 4 Oktober ini. Betul, gue sambil ngedit ya.
0: Sama. Nah,
1: kita masuk ke topik. Selain gue itu sebagai full time content creator, full time graphic designer dan video editor, side job gue sekarang adalah podcaster.
0: Wih, baru nih podcaster. Good luck ya.
1: Yes, you know.
0: Yes, I know podcast, that.
1: Tapi gue tuh bener-bener happy banget ngejalanin si podcast ini gitu. Karena memang ini yang sudah gue cari-cari. Gue kepengen banget nge-yapping sambil cerita random aja gitu. Yeah, yang formatnya cuma semenit, dua menit gitu.
0: I know.
1: And really ini sih, meskipun algoritmanya agak susah, tapi gue tetap happy ngejalannya karena ini emang gue passionate juga gitu. Oke, thank you.
0: Eh Dar, podcast lo ada rencana gak untuk kayak promo apa gitu? Kayak misalkan lo udah mulai melihat traffic si podcast ini gak? Soalnya kalau misalkan lo upload ke Spotify doang nih, saran dikit sih. Gak, itu di Spotify tuh sekarang udah, ya udah kita udah tahu ya, banyak banget channel gitu di situ. Tapi gue lihat beberapa promosi lo di Instagram, TikTok, bagus, keep it up. Semoga cepat kemakan algoritma dan dor, podcast lo viral. Ngomongin ini yuk, ngomongin sesuatu yang viral aja Dar, podcast lo tuh, iya gak sih? Ngomongin pemerintah gitu misalnya, pemerintah Konoha maksudnya, Tokyo.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara yang lagi dengerin gue, yang lagi di jalan, hati-hati ya, jalan gak macet. Tapi kalau gak macet lu jangan jangan sotoy, harus hati-hati pokoknya. Yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Selamat menonton gue di TikTok iswara.network. Gue sambil live report juga. Ih, sundulan. Gue suka deg-degan deh sahabat suara, masih 0-0 sih. Dengan Timnas Indo pemainnya full alias 10 orang doang, jujur deg-degan gue. Gue masih ngomongin soal lo punya side job gak sih sahabat suara? Kasih tahu side job lo apa? Mungkin ada yang unik-unik side jobnya. Yang penting apapun side jobnya, apapun pekerjaannya, jangan sampai kita menyerah.

Serangannya serem-serem, sahabat suara jujur Malaysia duduk dekan banget gue. Takut. Sahabat suara ngomongin side job ya. 0813, real aku kerja utamanya manajer area di salah satu klub di Senopati, ya tahu. Tapi gue juga punya side job, nagih bulanan kosan, lumayan dapat bayaran, punya ortuku, ada sos 50 pintu, buset, toilet rekor muri tuh. Tersebar di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, lumayan lu cuma ngasihin doang dapat 1 sampai 1,5 juta, oh lumayan lah. Sukses terus ya, bagi-bagi duit dong. SLM-nya Kaberil, Kabarudak, SOG, Skuter, Owner Group Cabang JKT, sehat selalu. Oh salamnya, oh titip salam ke Barudak, SOG, Skuter, Owner Group Cabang JKT. Sehat selalu utama, oh sehat selalu yang utama kak, lagi siaran sehat selalu. Oke, makasih doanya. Update dulu dari Tom Belonge. BTW Legend Suprapto, Cempaka Putih, Arah Senen, macet parah. Thank you update-nya Tom. Yang mau update-update traffic yang lain boleh ya, tinggal masuk ke nomor suara di 0816-114-1014. Tapi kan dari tadi ngomongin side job ya, ntar nih ada update lagi, ada Fajar. Gue kerja sebagai admin, sampingannya jual sepatu pre-loved. Awalnya cuma iseng jual barang sendiri, sekarang malah punya pelanggan tetap. Itu kalau jual-jual pre-loved just tip gitu-gitu tuh lumayan ya cuannya. Sahabat suara, dari tadi kan kita ngomongin soal side job. Pasti kan dari side job itu kan ada yang lo kejar dong. Lo merasa kerjaan utama lo mungkin belum terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan lo. Atau mungkin lo ada kebutuhan lain. Dan gue pengen tahu sekarang, yang lo lagi kejar apa sih, sahabat suara? Versi gue yang lagi gue kejar di waktu-waktu dekat ini adalah, jadi di Oktober nanti akan ada yang ulang tahun, sekaligus dua orang penting di hidup gue. Yang pertama adik gue, yang kedua bini gue. Itu yang lagi gue kejar tuh. Ya terus gue pengen tahun depan pengen coba ke luar negeri lah, bareng-bareng sama orang tua gue, sama bini gue, orang tua bini gue juga. Pengen gitu loh, sekali-sekali. Ya itulah yang lagi gue kejar, sahabat suara. Tapi kalau lo apa? Pengen tahu dong, kasih tahu apa sih yang lo lagi kejar di TikTok iswara.network. Gue lagi live di sana, oke? Okay? I'll be back. This one is MCR. I don't love you. On iswara.network.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Meril sampai jam 11 malam. Update Ole keluar, diganti sama James. Terus Rizky Ridho masuk gantiin Coaon. Ayo bisa. Tapi defense-nya padet sih jujur. Timnas defense-nya padet. Dari tadi gue kayak gak masuk. Gak sih, lebih kayak Malaysia beberapa menit belakangan ini gak ada yang on target sahabat suara. Jadi kayak ini merupakan possibility kita bisa bertahan cukup baik gitu. Jadi lo gak usah khawatir, kayak dikit lagi bobolan ya gak? So far sih masih aman. Nah sekarang kayak formasi udah mulai mengarah ke ofensifnya timnas. Tadi diserang mulu jujur emang. Tapi emang mungkin tadi mode bertahan. Anyway, ngomongin sesuatu yang lo lagi kejar sekarang. Apa sih? Karena kan orang banyak banget yang punya side job ya. Banyak banget. Ada yang side jobnya tadi punya hampers. Ada yang tiba-tiba bikin salt bread. Dari 0812 sekian AKA dari namanya.
1: Oke. Bahas apa yang pengen gue kejar. Ini gue sekaligus curhat ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama banget nih, gue tuh lagi ngurusin buat nikahan gitu-gitu kan. Lagi nyari duit banget untuk ekstra tambahan dan segala macamnya. Kan as you know, biaya nikah juga lumayan
0: banget.
1: Meskipun mau intimate pun tetap ada yang harus dibayar, karena kita mau ini kan once in a lifetime ya. Jadi menurut gue it would be very special. Terus yang kedua, gue pengen banget pulang sebentar gitu ke Pontianak. Pengen banget pulang. Udah lama banget kejajan di sana gitu.
0: Tiket pesawat ke Pontianak
1: berapa? Sama satu lagi, mengejar ketenangan secara psikis. Baru juga banget gue ngomongin ini tentang makna tenang di podcast gue.
0: Sorry motong, buset Dar, tiket Jakarta Pontianak 1 juta Dar. Mahal ya, ternyata ya, kayak ke Bali.
1: Tapi emang bener deh, itu yang paling kejar tuh dari tiga itu adalah ketenangan. Dalam artian gini, gue gak terlalu harus overthinking ini itu.
0: Yes.
1: Gue gak harus mengkhawatirkan segala macam gitu. Dan gue gak perlu khawatir dengan keadaan hidup gue yang sekarang gitu. Jadi gue, yang saat ini pengen gue kejar cuma satu, ketenangan cuy. Ketenangan. Gue pengen banget hidup tentram, gak terlalu banyak drama. Dan itu dia kenapa gue meng-cut off banyak orang. Dan gue selalu mencari tapi salah satu love language gue adalah words of affirmation. Jadi siapapun yang punya achievement, itu keluarga gue, ponakan gue, sahabat gue, pasangan gue, tuh pasti gue kasih words of affirmation.
0: Yes.
1: Kayak misalkan proud bestie, proud girlfriend, proud auntie gitu.
0: Itu afirmasi positif
1: entah
0: banget.
1: Entah itu di story, entah itu gue chat orangnya langsung. Itu bener-bener bikin hati gue lega tau. Tenang banget asli. Oke, sekian, thank you.
0: Dari ini orangnya yang muluk-muluk ya sahabat suara, dia coba mencari ketenangan. Bener sih, kayak banyaklah ketenangan versi lo masing-masing. Ada yang ya menurut gue financial freedom adalah ketenangan buat gue. Menurut gue tidak hidup di sekitar orang-orang toksik adalah ketenangan buat gue. Menurut gue stalking mantan setiap hari adalah ketenangan buat gue. Ya bisa, ya kan. Tapi good luck pokoknya Dar. Pokoknya rencana-rencana itu semoga lo ke Pontianak bisa dalam waktu dekat. Semoga duitnya ada terus ya. Dan semoga perjalanan nikah yang menjelang pernikahan yang katanya banyak ups and downs-nya mulu, itu pasti ada banget. Tapi yang gue doain buat lo adalah semoga lo bisa tetap berdiri tegak, kokoh terus, apapun anginnya tetap bisa stand still untuk menuju ke visi lo, pernikahan lo itu sebentar lagi. Seperti Timnas Indonesia di menit 86 sekarang terpantau masih 0-0. Corner kick dari Malaysia berhasil dihadang oleh defense dari Timnas. Ini lagu buat Timnas Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Davis, oke. Update pertandingan timnas. Pertambahan waktu 5 menit. Hampir kebobolan tuh barusan, sumpah. Sumpah hampir. Untung ada back kita. Untung ada Papa Kamari. Sekarang sisa waktu 1 menit lagi, sahabat suara. Apakah bisa dipertahankan 0-0 nih? Semoga ya. Dari Johan Tasik, tadinya pengen jadi penyiar radio, malah jadi penjahit. Woi, apa-apa. Pengen dah gue bikin baju, pengen bikin baju gitu, yang dari scratch, ntar bantuin orang. Sahabat suara, ini ngomongin soal apa sih yang lo lagi kejar sekarang. Ini ada Andre dari Bekasi. Real, gue lagi di jalan pulang. Gue lagi ngejar rumah. Gak harus rumah mewah, yang penting suatu hari gue bisa bilang ini rumah gue. Bener. Banyak loh pro dan kontra orang beli rumah apa kagak. Sumpah dah, ada yang kayak beli aja gitu, karena biar lo punya sendiri. Terus ada yang bilang kayak kalau ngontrak hitungannya sama kayak lo beli rumah, ujung-ujungnya harganya situ-situ juga. Padahal kan mungkin bisa lebih murah, katanya begitu. Ya, gak tau lah. Tania, sekarang lagi ngejar apa sih, Tan? Sekarang oh, gue sekarang pengen ngejar hidup yang lebih tenang, real. Dulu pengen banget sukses, sekarang malah pengen bangun tidur gak langsung stres. Sumpah bangun tidur tuh bener-bener switching lo tuh di situ, tau. Mood lo akan seperti apa di hari itu ditentukan dengan bangun tidur di pagi hari. Makanya kalau lagi nyebelin ya, gak usah dilempar ke orang lain yang baru bangun tidur. Jadi orang lain bad mood, tau gak lo?

kembali mendengarkan Beril Rasan Devi mengudara di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Banyak loh, gue terharu loh sama sahabat suara yang ngasih update. Gue tuh lagi ngejar ini bang, makanya gue punya side job, bla bla bla. Mungkin buat lo yang lagi super effort untuk mencari cuan, gue doain semoga kita rezekinya lancar semua ya guys ya. Amin, pengen gue peluk satu-satu deh, ampun. Vira dari Depok nih. Sekarang gue lagi ngejar bisa bawa mama papa liburan real. Mereka gak pernah minta sih, tapi gue pengen suatu hari ngajak mereka aja ke luar negeri. Nah itu tuh, itu juga sebab gue pengen ngajakin bokap nyokap gue ke luar negeri juga. Atau keluar kota, ngajakin liburan aja gitu. Yang pertama lo dapet quality time sama mereka, yang mana sekarang mungkin udah jarang gitu ya, karena lo sama-sama sibuk. Gitu, ya ampun. Good luck ya, Fir. Karena ini bukan sekedar target, sahabat suara. Ada orang yang kerja keras karena pengen nikmatin hasil sendiri gitu ya. Tapi ada juga yang kerja keras karena pengen bahagiain orang lain. Salut ya, lo mau nangis. Ada Rio dari Jakbar. Gue lagi ngejar sehat aja bang, tiap hari gue nge-gym. Pap dong. Coy. Coba yang di TikTok iswara.network. Anyway, gue lagi live di TikTok iswara.network. Coba lu lah kasih tau ke gue dong, lagi pada ngejar apa sih? Lo ngelakuin side job lu, ya kan? Ada yang kerja ini, tiap hari buka LinkedIn, DP LinkedIn lo, open to work. Kan ada sesuatu yang lo kejar. Selin, gue lagi ngejar beli PS5 buat cowok gue, bong. Respect, Selin. Buat siapapun itu, pacarnya Selin ini jangan dilepas ya. Lagi ngejar mau beliin PS5 buat cowoknya. Gila, cowoknya Selin, gue ikut bahagia loh denger ini loh. Disayang-sayang Selinnya, jangan aneh-aneh kata gue. Kata kembar di TikTok. Duh, Selin sadar. Lah kok gak disuruh sadar?

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, I'll be back. Setelah beberapa hit, kita masuk di jam 10 malam. Dan gue pengen ngingetin buat lo yang pengen curhat apapun yang lo ada di isi kepala lo dan ada di hati lo gitu ya. Lo pengen ceritain tapi bingung mau cerita ke siapa, ceritain ke gue. Lo bisa bilang sama gue, jangan sebut nama gue ya gitu. Gak apa-apa banget, gak apa-apa banget. Nanti akan gue bikin anonimus, oke? Masuk aja ke nomor suara di 0816-114-1014. Atau mampir saja ke TikTok iswara.network karena gue ada di situ, sahabat suara. And I'll be back. Kita masuk ke sebuah lagu yang mungkin cukup bikin semangat di malam hari ini. It's from Blink 182, All the Small Things.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam barengan sama Beril, di nongkrong bareng Beril. Kita akan sampai jam 11 malam ya, sahabat suara ya. Gue akan going deeper than before. Buat lo yang pengen curhat, tinggal masuk 0816 114 1014.

maaf ya yang emang lagi sedih. Gue cuma embracing the moment aja kok. Anyway, playlist malam ini adalah throwback Sahabat Suara di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi pastikan kalau pengen request tinggal masuknya tiktokiswara.network karena gue ada di sana. Dan karena semakin malam gue pengen masuk ke sesuatu yang lebih deep. Gue akan buka hotline curhat 0816-114-1014. Lo bisa ceritain cerita apa aja, unek-unek lo apa aja. Mungkin hari ini lo mungkin gak bisa ceritain ke orang lain, ceritain ke gue. Sekarang kita masuk ke BTS yuk.

0: masuk.
1: Yang pertama ada teks di hotline AI Suara. Bang Beril, jangan sebut nama asli gue ya. Gue umurnya 27 sekarang. Nah, orang-orang tuh gue ngelihatnya, kalau mereka ngelihat gue sekarang tuh mungkin baik-baik aja gitu ya. Ya, orang lihatnya gue kerjaannya oke, jalan-jalan mulu. Padahal itu story 10 lalu. Ya gue sering nongkrong gitu. Di Instagram juga katanya gue kelihatan happy. Tapi sebenarnya gue tuh lagi capek banget, Bang. Gue setiap hari bangun terus rasanya cuma pengen cepet besok lagi aja gitu. Ya bukannya gue gak bersyukur, gue malah bersyukur banget. Tapi gue kayak kehilangan semangat gitu, Bang, buat excited sama sesuatu. Teman-teman gue gak tahu, karena setiap kali ditanya gue selalu jawab ya aman-aman aja. Padahal sebenarnya enggak. Gue cuma gak tahu harus cerita ke siapa, karena takut kalau gue mulai cerita ntar gue dibilang lebay lagi. Nah, coba lu analyze apa yang bikin lo capek. Lo capek fisik kah? Capek hati kah? Sebagai contoh, gue punya temen yang dia tuh capek hati. Capek hati yang terlalu lama dipendam karena ditolak mulu sama cewek, diremehin terus sama cewek. Terus sampai akhirnya dia merubah sifatnya sendiri. Dan itu terkesan terpaksa, sangat amat terpaksa. Gue sebagai temennya, gue melihat dia sifatnya beda banget. Dan setelah gue telusuri, memang dia ditolak mulu sama cewek. Nah, gue gak tahu nih ditolak ceweknya kenapa. Padahal kan dulu seingat gue dia oke-oke aja kok, punya pacar aja gitu. Tapi kalian ditolak mulu, lagi bala-balanya aja gitu. Dan gue selalu mengingatkan ke dia, gak apa-apa lu ceritain aja. Yang penting jangan ditaruh dalam hati, karena outputnya kalau terlalu lama di, menurut gue ya, kalau terlalu lama ditaruh dalam hati, itu akan jadi buang waktu. Buang waktunya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sifat lo tiba-tiba berubah, lo akan jadi freak. Itu kasarannya ya, maksud gue lo akan annoying gitu loh. Ini kalau ini contoh-contoh beneran ya, sahabat suara ya. Karena gue setelah menelusuri akhirnya udah pada cerita lah sama gue. Akhirnya begitu. Jadi gitu. Kalau kata Dari, enggak lebay kok. Kita manusia pasti capek hati. Cerita aja sepuasnya, benar-benar. Coba lu pilih salah satu teman lo yang ini saran dari gue ya. Coba lo pilih salah satu teman lo yang bisa lo ajak cerita. Nggak usah cerita ke banyak orang, satu aja. Kalau lo butuh tempat cerita, at least ada tempat untuk cerita. Jadi jangan disimpan dalam hati. Atau kalau lo agak-agak skeptis nih sama temen lo nih, aduh, gue takut nyebar deh ceritanya deh gitu. Cerita aja ke profesional. Yang online-online gitu, berapa sih? 200.000 atau 200.000 gitu ya satu sesi kalau nggak salah. Paling lo dapat output dan lo dapat tempat untuk cerita. Gitu sih saran gue mah. Jangan semua, jangan don. Ntar kayak temen gue lu. Gue berubah anjir. Tiba-tiba freak. Gak maksudnya kita sebagai teman kayak, apaan sih lu? Gitu loh. Sedikit saran sahabat suara. Pokoknya gak usah takut di, jangan takut buat ceritain apa yang lo rasain ke orang lain ya. Tapi jangan banyak-banyak ceritanya, oke? Dan playlist malam hari ini sampai jam 11 malam nanti, gue akan throwback sekitar tahun 2000-an sampai 2010. Jadi buat lo yang pengen kirim request ke TikTok iswara.network, karena gue sekarang lagi live di TikTok. Dan lo bisa kirim ke hotline Iswara 0816-114-1014 untuk curhatan lo. Oke, ditunggu sahabat suara. I'll be back.

0: 101,4 FM. Kita masuk ke cerita curhat. Halo kak, nama gue Niken. Umur gue 16 tahun.
1: Wow.
0: Gue mau cerita. Gue dari kecil suka banget dengerin e-radio yang slogannya tuh 100% musik Indonesia. Sampai dapet tiket bioskop gratis nonton Suzana Bernafas Dalam Kubur. Sekitar tahun 2015 pas umur gue 8 tahun nonton Suzana Bernafas Dalam Kubur. Zang Garo. Beruntung banget kak gue waktu itu. Tapi sekarang gue udah 16 tahun dan gue masih setia dengerin e-radio. Malah sekarang gue kaget kata orang e-radio. Kata orang-orang e-radio ganti nama. Iya yang ngapain ya? Iya udah baik-baik e-radio lu. Sukses selalu ya radio tercinta gue satu ini. Oh iya gue pengen request lagu favorit gue kak dari Baris Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Karena kamu udah cerita, walaupun ini playlistnya aku lagi throwback. Spesial deh buat kamu Niken karena kamu udah menjadi pendengar e-radio dan sekarang e-suara setia sampai sekarang. Ya ampun. So, aku gak akan lama-lama. It's for you Niken and penunggang badai seluruh Indonesia. Baris Suara TDW. Buat kamu yang pengen curhat, hotline-nya dibuka di 0816-114-1014. Ceritain apapun isi hati lo. Mau ngomongin orang juga gak apa-apa. Kalau pengen namanya gak disebutin, kasih note ke gue ya. Nanti biar gue gak sebutin nama lo. Oke? Okay?

0: dari tahun berapa ini sekarang ya? Drive bersama Bintang, original soundtracknya Candy ya? Rachel Amanda. Gokil, gokil, gokil, gondrong, gokil. Masuk curhatan yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Malam saudara-saudaraku yang sedang ingin cerita. Ini ada dari seseorang yang ngirimin cerita via suara.
1: Aku di sini dan kau di sana.
0: Nyanyi mulu lu, real berisik. Ayo masuk Spice. Gue suka deg-degan ya kalau dia yang Vian. Takutnya lagi marah-marah. Masuk Spice.
2: Hai Ril, gue mau cerita dong.
0: Yeah.
2: Sekaligus again mau nanya pendapat kalian semua. Jadi ceritanya, alhamdulillah setelah sekian lama, kayak 2 tahunan gitu, gue deket nih sama orang. Sebelumnya gue lumayan single cukup lama. Akhirnya gue deket sama orang dan
0: yang ini bener,
2: orangnya
0: ya?
2: Sih seperti apa yang gue suka ya. Mulai dari sifatnya, terus kesukaannya dia, personalitinya dan lain-lain. Tapi baru deket chatan 1 hari, dia udah yang kayak nge-push, kayak nanya kalau ditanya orang kita apa.
0: Aduh.
2: Sedangkan gue masih yang kayak pengen kenal dulu, PDKT dulu, dan dengan catatan kita belum pernah ketemu. Tapi dia benar-benar udah yang kayak iya, ngomongnya emang serius sama gue dan lain-lain. Gue bingung banget lagi gitu. Sampai akhirnya gue ada di titik yang kayak bingung nih, gue nya mau kenalan dulu, tapi dia nya ngerasa
0: buru-buru
2: kita udah
0: mas
2: sedekat itu dan mau komitmen. Jadi kayak gak ketemu gitu loh, kayak komunikasinya gitu. Komunikasi kayak ini kita mau kemana nih gitu. Gue mau, real gue seneng,
0: iya,
2: gue suka, tapi bagi gue terlalu terburu-buru. Tapi gue gak bisa ngejelasin ke dia kayak gitu. Entahlah, kayaknya ini akibat terlalu lama gak berhubungan sama orang kali ya.
0: Iya, lu kan on off ya.
2: Gue yang salah atau dia yang salah ya? Thank you real.
0: Lagi sleep call anjir. Barusan gue agak merem ya. Bentar, gue lagi menganalisa kondisinya. Lo belum ketemu, tapi lo sukanya sifatnya, physically lo udah cocok lah gitulah ya, sifat juga gitu, ijonya di situ. Tapi merahnya adalah ini dia terlalu buru-buru gitu kan. Kadang itu bikin kita off. Nah, seberapa off pertanyaan gue lo sama hal itu? Seberapa off sama kayak dia maunya cepet-cepet apa kan, jatuh-jatuhnya kan ya annoying juga kan sebenarnya gitu. Cuma lo coba timbang-timbang lagi deh Spice, sifatnya dia yang kata lo itu lo match banget sama lo, fisiknya juga mungkin tipe lo banget, tapi dia cukup masif nih pengen minta kejelasan gitu. Lo timbang-timbang aja seberapa worth it nih. Apakah kalau misalnya lo kira-kira, aduh gue capek juga deh tiap hari ditanyain kita ini apa, ketemunya belum gitu. Nah, kalau itu beratnya di situ, ya mending ya lo agak pikir-pikir lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang sifat dan fisiknya dan semuanya itu match sama lo, kayak lo menganggap yang tadi itu ya udahlah selewatan doang, mungkin ya udah lanjut aja. Atau lo tunggu aja beberapa hari atau beberapa minggu ke depan gitu. Kalau emang dia masih kayak gitu, coba lo omongin baik-baik. Tapi kalau misalnya dia emang kayak gitu lagi, takutnya nanti pas pacaran taste lo sama dia tuh gak sama. Nah, itu salah satu yang bikin bahagia dalam hubungan menurut saya. Good luck Spice.

tiba-tiba disadarkan di malam hari ini dengan lagu Ungu. Anda ikut tahu, dor dor dor dor dor, udah pada sholat belum? Hey, masih ditemenin sama Beril Rasandavi sampai jam 11 malam. Siaran gue tinggal 10 menit lagi, jadi kita akan masuk ke sebuah sesi di mana gue akan mendengarkan cerita-cerita dari lo, unek-unek lo, sahabat suara, dan cerita-cerita mungkin yang lo belum bisa ceritain ke orang lain, tapi ya lo harus ceritain ke gue sekarang, oke? Karena ini tempat lo. So, ladies and gentlemen, kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.

0: Buka indang.
1: Di sini.
2: Okay.
1: Kau dan
2: voice note. Dar.
1: Biasa.
2: Masuk ya.
0: Hai, ini aku lagi.
2: Hai Dar.
0: Pakai opening podcast gue asal kali.
2: Gak apa-apa dong.
0: Cie, yang dibikin podcast sama gue. Oh iya.
2: Makasih loh.
0: Ngomong soal profesional, gue adalah pejuang profesional. Tapi lo jangan sebutin ya, gue pengidapnya apa. Nanti gue tulis di WA. Cukup lo yang tahu, because you're
2: Profesional nih as in di bidang kesehatan ya. Maksudnya kayak dokter gitu.
0: You're my best friend who I can trust. Dari sekian banyak temen-temen gue, gue cuma berani cerita ini ke lo sama Algi. Algi udah tahu dan Algi udah ngikutin perjalanan gue. Jadi waktu gue ke profesional pertama kali itu gue sempet deg-degan banget, karena kan gue orangnya gak terlalu mudah untuk

0: Terus akhirnya waktu pertama kali gue profesional, setelah gue banyak cerita, gue nangis-nangis itu, akhirnya ketahuan lah apa. Nanti gue tulis di WA deh, gue tulis di sini, nanti gue baca deh. Terus sampai sekarang gue masih menjadi pejuang profesional, meskipun sudah membaik ya, tapi namanya juga manusia, kadang-kadang ada kambuhnya dikit gitu. Nah, cara gue untuk meredakan kambuh gue adalah dengan selalu memberikan afirmasi positif ke orang-orang sekitar gue gitu. Dan setelah gue memberikan afirmasi positif itu, contoh kayak gue ngasih afirmasi positif ke cowok gue, terus cowok gue repost. Contoh lagi gue ngasih afirmasi ke lo, terus lo repost. Itu gue tuh bahagia banget, itu kayak sebagai obat pereda banget gitu loh. Terus sejak lo bikin BTS tuh, gue juga jadi ada tempat buat semacam menjadi online diary gue gitu. Karena kan gue, as you know, gue curhat hampir tiap hari gitu kan. Dan ya rasanya setelah gue berpodcast juga di Bicara Berkedok Diary on TikTok dan Instagram. Sebenarnya podcast itu lebih ke podcast buat ngajak ngobrol sih. Makanya lebih banyak ngomongin soal psikologi, relationship, friendship, anything about life gitu. Jadi gue sejak ada podcast pun banyak yang berubah. Gue jadi yang mewajarkan bahwa nangis itu it's not itu bukan sebuah aib, itu bukan sebuah hal yang harus lo tutupin gitu. Kalau emang lo sedih ya keluarin aja, kalau lo lagi mau marah lo boleh teriak-teriak atau journaling atau apa yang namanya art therapy deh kalau gak salah. Kayak lo coret-coret aja gitu kalau lo lagi marah-marah, coret-coret random gitu. Atau lo bisa merobek-robek kertas atau apa gitu. Ada terapinya gitu. Nah, I think itu aja podcastnya. Nih gue spill ya, apa.
1: Kalau kata Nona di TikTok, mbaknya tuh verbal repressor namanya. Tipikal orang yang mending diomongin. Dia ada apa-apa kudu dikeluarin pakai ngomong. Nah, gue baru pengen ngomong sama lu, Dar. Mungkin lu belum ketemu cara ini di beberapa momen sebelumnya sampai lu dengerin Iswara, dengerin gue siaran, abis lu mutu untuk bikin podcast. Nah, kayaknya bagus nih terapi lu itu adalah dengan cara ngomong. Makanya lo bikin podcast, makanya lo bikin, ya lo bikin diary online, lo bikin apa, lo curhat sama Iswara gitu. Dan gue lega lagi kalau orang tuh udah menemukan apa sih namanya, udah menemukan caranya gitu loh untuk mengobati apa yang dirasakan gitu. Bagus deh, semoga cerita lo bisa jadi inspirasi buat yang lain ya. Semangat terus.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 22 lewat 59 menit lewat 55 detik, 5 detik lagi menuju 11 malam. So, thank you so much buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi yang di TikTok. Terima kasih Oci, Derry, Hans, Nona, Sin, semuanya yang udah curhat. Makasih juga buat Tio Kari yang tadi udah ngirimin VN terus di unsend, baru pengen gue puterin lu. Maaf kalau masih ada yang belum aku sempat bacain karena mengingat waktu, tapi jangan di unsend, besok akan aku bacain, oke? Okay? Sahabat suara, it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you. Aduh, di pala gue masih and I'll see you next week lagi karena kemarin abis paspor, and I see you tomorrow. Bye-bye, have a good night.

0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2.
0: Pagi Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
1: Mau di pangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
1: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Nah. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain. Ini
2: kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio. Ini emang
0: enggak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Kinos kasih lah itu kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget,
0: Om. Kaget. Ya, sama gitu sama
1: aku
0: mah.
1: Baru
0: juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Kinos, iya.
0: Kinos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Kinos. Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan Tia Ipan Kak.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua
0: yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: TV Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Fresco kemana Mi?
1: Ya Selasa teh kudu gembira urang teh Wan.
0: Siap hari Selasa untuk bersuka-suka sahabat suara Wanda Urban ada di sini
1: dan Elmi Urban juga tentunya menemani Anda. Suara seru. Awu.

0: MI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Dulu jeng anjing lah sahabat suara sadayana.
1: Iya, selamat hari Selasa sahabat suara ya. Selasa yang mungkin agak berbeda
0: soalnya Indonesia 0-0.
1: Iya, sahabat suara ya.
0: Aduh,
1: ayo, ini man. Sayang sekali dari sekian banyak yang kemarin ikutan tebak skor timnas. Tidak ada satupun yang skornya menebak 0-0. Jadi dengan berat hati iPhone 17
0: 18
1: ya. 18. Tidak jadi keluar ya.
0: 18 Pro Call tapi Nawan.
1: Wow, lain Pro Max.
0: Lain.
1: Atau Para Max.
0: Lain. Nggak, begini, jujur ya. Ini dari total 40 WA sampai 50 WA yang masuk, yang menebak skor, tidak ada yang 0-0.
1: Ya.
0: Jadi hampurakeun hadiahna teu keluar gitu we.
1: Padahal tadi mana orang siapkeun iPhone teh mi ya.
0: iPhone ponok nyogok. Aripan panjang juga.
1: Aduh. Aya iPhone nyogok.
0: Aya. Nya penting tapi Wan, lebar eta menit 17 geus 10 jelema urang teh nya.
1: Eta diadulir kunaonnya satu pelanggaran si
0: eta bener eta mah. Itu kan imas si Tom Haye heula di kartu merah.
1: Kan sebelum eta nu gol mah
0: nya mah sancana. Nya sancana. Kitunya clear lah. Ya lah. Tapi kakeur penting mah Ultras teh Wan mana ronggongan.
1: Kak
0: Kap timnas
1: naon
0: kecewa cenah karena nol padahal perjuangan ge edan eta si Martin Paz teh atuh. Martin Paz teh sabaraha kali dengan Indonesia katebak maena kitu wae crossing
1: bae urang sangan pemain Indonesia asli
0: aya terakhir idola
1: nya tapi tetap di awal
0: nya, gitu di awal
1: sama eta cukurang mah ieu mun abus